0: saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 hingga nanti usai di pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini rekan Jati, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan terbaik dan juga semoga hari ini bisa menjadi salah satu hari yang berjalan lancar ya. Di 24 Juli, di akhir bulan, dan semoga rekan Jati apapun yang Anda lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa rekan Jati, di Zona Sarapan Pagi kami hadirkan kumpulan informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda. Dan informasi kita datang dari Gubernur Aceh yaitu Muzakir Manaf alias Mualim yang menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menertibkan seluruh aktivitas pertambangan ilegal dan juga praktik ilegal logging yang dinilai turut berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah Aceh. Dan rekan Jati Mualim mengatakan pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan langkah-langkah penertiban terhadap para pelaku aktivitas pertambangan tanpa izin maupun pembalakan liar. Dan menurutnya penertiban akan dilakukan terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin. Sementara untuk praktik illegal logging, pemerintah akan terlebih dahulu memberikan peringatan sebelum mengambil langkah yang lebih tegas apabila pelanggaran tetap berlangsung. Dan juga rekan Jati, selain membahas penertiban aktivitas ilegal, Mualim juga menyampaikan hasil rapat forum koordinasi pimpinan daerah Aceh terkait penanganan bencana hidrometeorologi. Ia mengatakan berdasarkan kesepakatan Forkopimda, status penanganan bencana di Aceh saat ini masih berada pada masa transisi sehingga belum memasuki tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Dan menurut Mualim, perhatian terhadap praktik illegal logging menjadi penting karena aktivitas tersebut dinilai berkaitan dengan meningkatnya risiko banjir di berbagai daerah. Dan juga rekan Jati, karena itu pemerintah Aceh berkomitmen menghentikan praktik pembalakan liar dan juga aktivitas pertambangan ilegal sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana serta menjaga kelestarian di lingkungan Aceh. Mualim juga mengatakan salah satu penyebab banjir adalah penebangan pohon di kawasan hutan dan juga illegal logging. Oleh sebab itu, pemerintah Aceh berupaya yang terbaik untuk mengurangi risiko bencana serta menjaga kelestarian lingkungan.

0: Καρτέμιλα, 102,3.
1: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, the heart of Banda Aceh. Rekan JT Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Aceh memperkirakan kondisi hari tanpa hujan di sebagian wilayah Aceh akan berlanjut hingga 31 Juli 2026. Hal ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan pada dasarian 3 yang diprediksi berada di bawah 50 mm. Dan hal ini disampaikan oleh analis Stasiun Klimatologi BMKG Aceh yaitu Harisa Bilhaki Kalbi yang menyampaikan bahwa akumulasi curah hujan yang minim sejak dasarian 2 Juni telah menciptakan prakondisi kering, di mana kondisi ini meningkatkan sensitivitas ekosistem di Aceh terhadap ancaman kekeringan meteorologis, terutama di wilayah utara dan tengah yang mengalami defisit curah hujan signifikan. Dan rekan JT BMKG menekankan bahwa puncak musim kemarau di Aceh pada tahun 2026 ini terjadi pada Juli untuk 6 zona musim, sementara 1 zona musim lainnya baru akan mencapai puncak di Agustus mendatang. Kondisi ini menuntut langkah antisipasi segera dari pemerintah daerah. Para pemangku kebijakan diimbau untuk segera melakukan mitigasi kekeringan melalui sistem peringatan dan juga penghematan sumber daya air, perlindungan sektor pertanian yang menjadi prioritas utama, khususnya bagi wilayah pesisir utara yang paling terdampak defisit air. Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten atau Setda Kap Gayo Luas, Nevi Rizal mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis 23 Juli 2026. Langkah ini usai anaknya memamerkan gaya hidup mewah dan pembelian 15 jerigen bahan bakar minyak atau BBM yang viral di media sosial. Dan pernyataan itu disampaikan oleh Nevi Rizal dalam sebuah video yang direkam dan diunggah di akun Instagram @kominfogayoluas pada Kamis kemarin. Dan dalam video tersebut, rekan Jati, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kap Gayo Luas ini mengaku bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab usai muncul perhatian publik terhadap perilaku anggota keluarganya yang memicu polemik. Dan menurut Nevir Ganjati, meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, dampaknya telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat dirinya mengabdi. Dan juga Ganjati, Nevir menilai sebagai pejabat publik, dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Karena itu, rekan Jati ia memilih melepaskan jabatannya agar proses evaluasi dan juga perbaikan dapat berjalan dengan baik tanpa membebani institusi. Dan dalam kesempatan itu, Nevi juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan juga masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan juga kesempatan yang diberikan selama menjalankan amanah sebagai pejabat lingkungan pemerintahan Kabupaten Gayo Luas.

Dan sebelum menyerahkan jati anak dari Nevi Rizal menjadi sorotan publik setelah unggahan di media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah serta aktivitas pembelian 15 jerigen BBM viral dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Unggahan yang beredar dalam beberapa hari terakhir di jagat maya tersebut memamerkan rekan jati anak perempuan dari Nevi Rizal liburan di Korea Selatan, Thailand, hingga Eropa. Tidak hanya itu, anaknya juga menyebarkan tangkapan layar isi percakapan di grup keluarga terkait pembelian mobil. Dan di foto lain rekan jati, anak asisten satu Setda Kap Gayulus juga mengunggah sejumlah jerigen tersusun di sebelah mobil berwarna hitam yang disebut berisi BBM. Dan juga rekan jati, akibat tindakan sang anak, polemik tersebut kemudian memicu perhatian luas hingga berujung pada keputusan Nevi Rizal untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asisten satu Setda Kap Gayulus.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi rekan Jati dimanapun Anda berada. Masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya rekan Jati, sejumlah siswa terlihat belajar di ruang kelas sekolah darurat Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Betung Atuh Banggalang, Desa Kuta Tengah Nagan Raya Aceh pada Kamis kemarin. Di mana sebanyak 125 siswa terpaksa belajar di ruang kelas darurat yang terbagi 3 ruangan dan digabung 6 kelas. Kondisi ini terjadi akibat bangunan sekolah rusak diterjang banjir bandang yang melanda kawasan Betung Atuh Banggalang pada akhir November 2025 lalu. Dan hingga kini rekan Jati, proses belajar mengajar masih berlangsung di fasilitas darurat dengan keterbatasan ruang dan juga sarana. Dan rekan Jati, pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebelumnya telah meminta dukungan pemerintah untuk membangun kembali sekolah permanen di wilayah tersebut. Dan langkah itu dilakukan agar ratusan siswa penyintas bencana dapat kembali belajar dengan fasilitas yang lebih layak. Dinas Pendidikan Nagan Raya juga telah menyiapkan lahan seluas 5.000 meter persegi untuk relokasi dan juga pembangunan baru SDN 1 Betung Atuh Banggalang. Dan lahan tersebut diharapkan bisa mempercepat realisasi pembangunan sekolah yang terdampak banjir bandang.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Badan Anggaran atau Banggar, Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK, turut menyoroti hutang 44 miliar rupiah pemerintah daerah serta kondisi rumah sakit umum daerah Meraksa. Selain itu, mereka juga menyinggung isu kesehatan serta fasilitas tempatnya. Dan sorotan tersebut, Rekan Jati, disampaikan anggota Banggar DPRK Banda Aceh, M. Zidan Al-Hafid, saat membacakan laporan usul, saran dan juga pendapat Banggar dalam rapat paripurna pembahasan rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Banda Aceh tahun anggaran 2025 di Kamis 23 Juli kemarin. Dan menurut Banggar, berdasarkan rincian utang belanja pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun anggaran 2025, Badan Layanan Umum Daerah RSUD Meraksa memiliki utang lebih dari 44 miliar rupiah. Dan Rekan Jati yang menyampaikan Banggar untuk meminta Dewan Pengawas RSUD Meraksa bersama pemerintah kota untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut dengan memastikan seluruh belanja rumah sakit mengacu pada rencana bisnis dan anggaran yang telah disusun. Dan selain persoalan keuangan, Banggar juga menyoroti sejumlah fasilitas di RSUD Meraksa yang dinilai belum memadai. Salah satunya adalah lift rumah sakit yang tidak berfungsi sehingga menyulitkan keluarga pasien maupun pengunjung. Banggar juga meminta pemerintah kota segera memperbaiki sejumlah ruangan yang mengalami kerusakan. Dan Rekan Jati, menurut Banggar, RSUD Meraksa membutuhkan strategi manajemen yang lebih baik sekaligus peningkatan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan rumah sakit swasta yang kini semakin berkembang di Banda Aceh. Dalam laporan yang sama, Banggar turut meminta pemerintah kota memperlebar atau menangani akses menuju Puskesmas Baitur Rahman yang dinilai terlalu sempit dan juga menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Banggar juga menemukan masih adanya kekurangan mobilier di sejumlah puskesmas pembantu, sehingga meminta tim anggaran pemerintah kota segera melengkapinya demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Di sektor kesehatan, Banggar juga menyoroti meningkatnya kasus HIV/AIDS dan juga meminta pemerintah kota melakukan screening serta membentuk tim terpadu melalui dinas kesehatan. Banggar juga turut meminta perhatian serius terhadap fenomena LGBT yang dinilai semakin marak, termasuk menginisiasi pembentukan kanun rumah kos sebagai dasar regulasi dan juga mendukung upaya pencegahan.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan atau Ditjen Gakum Kehutanan mengungkap kasus penyeludupan 3 ton sisik terenggiling ke Kamboja melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam perkara ini rekan JT, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial TT berusia 59 tahun, dan berkas perkara tersangka juga telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Nah, rekan JT, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan, pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar kini berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi dan juga memanfaatkan berbagai jalur perdagangan resmi. Dan rekan Jati disampaikan, negara harus merespon dengan penegakan hukum yang lebih kuat, terintegrasi dan mampu menjangkau pengendali serta penerima manfaatnya. Dan penyidik juga selanjutnya menyiapkan penyerahan tersangka dan juga barang bukti kepada penuntut umum untuk kepentingan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, rekan JT, penyidik juga masih terus melakukan pengembangan kasus. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, penyidik mendalami keterlibatan 3 pihak lain yang diduga berperan sebagai pemilik sisik terenggiling, penerima atau penampung berkewarganegaraan Kamboja, serta pihak perusahaan yang mengatur proses pengiriman. Di sisi lain, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, yaitu Aswin Bangun, menyampaikan pengembangan terhadap 3 calon tersangka dilakukan secara berhati-hati dan berbasis alat bukti. Dan juga rekan Jati disampaikan, perdagangan ilegal satwa liar tidak hanya mengancam kelestarian terenggiling dan keanekaragaman hayati Indonesia, tetapi juga menghasilkan keuntungan bagi jaringan yang bekerja lintas wilayah dan negara. Karenanya Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa jalur perdagangan dokumen perusahaan maupun hubungan lintas negara tidak boleh menjadi perlindungan bagi pelaku kejahatan. Seluruh mata rantai yang terlibat akan ditelusuri dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu rekan Jati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya dalam melindungi satwa liar Indonesia. Ia mengecam praktik penyeludupan satwa yang diperjualbelikan melalui jaringan pasar gelap internasional.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jeti, sebuah foto seekor harimau kurus yang diduga merupakan satwa kebun binatang Surabaya atau KBS viral di media sosial. Foto ini menjadi sorotan karena menyebar di tengah pengungkapan kasus dugaan korupsi keuangan PD Taman Satwa KBS senilai 10,2 miliar rupiah yang menjerat mantan direktur utama PD TS KBS 2016-2024 yaitu Khoirul Anwar atau CA. Dalam foto tersebut tampak seekor harimau Sumatera dengan tubuh sangat kurus tergeletak di atas permukaan semen dan rerumputan. Kondisi hewan ini dinilai memprihatinkan, pasalnya tulang rusuk dan panggul harimau tersebut terlihat menonjol jelas pada kulitnya. Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidi mengakui foto harimau kurus yang viral tersebut memang berasal dari tempatnya. Namun dikatakan potret itu adalah gambar lama diambil sekitar tahun 2009. Yang menjelaskan harimau tersebut merupakan sumbangan warga dan satwa itu disebut mengalami gangguan pencernaan karena sering diberi pakan nasi rawon oleh pemilik lamanya. Karena sakit, hewan itu pun dirawat di KBS. Dan Rekan Jati Lintang juga menyesalkan foto-foto lama tersebut kembali diunggah dan disebarkan seolah menggambarkan kondisi KBS saat ini. Padahal Taman Satwa Kebanggaan Masyarakat Surabaya itu telah berbena. Dan juga Rekan Jati, ia menambahkan foto-foto satwa kurus beredar dari masa sebelum KBS mengalami 3 kali perpindahan kepengurusan. Dari perkumpulan, pengelolaan, sementara yang disebut TPS, hingga akhirnya diambil alih oleh pemerintah kota Surabaya. Dan disampaikan bahwa dari pemerintah kota inilah kebun binatang Surabaya menjadi lebih baik. Baik dari infrastruktur, baik dari kandang dan sebagainya. Pakan-pakan disesuaikan dengan standarnya dan juga sudah dilakukan pengawasan dengan maksimal.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi. Dan ada 21 Pilots Stressed Out baru saja membawa kita ke 43 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah nomor bagus yang mengingatkan kita bahwa bertambah dewasa seringkali bertambah pula tantangan dan juga tanggung jawab. Semoga di tengah kesibukan Anda di pagi ini rekan Jati tetap bisa memulai hari dengan pikiran yang tenang dan juga hati yang ringan ya untuk menjalani hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI akan memasukkan materi edukasi pencegahan fenomena orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ ke dalam materi pengajaran di sekolah mulai tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kementerian Agama Romo Muhammad Syafi'i yang menyebutkan langkah mulai memasukkan materi pencegahan penyebaran LGBTQ ke kurikulum pada tahun ajaran 2026-2027 sebagai tindak lanjut dari Perpres 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara. Selain itu, rekan Jati, DPR juga disebut akan membahas fenomena LGBTQ itu dalam pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Sistem Pendidikan Nasional. Dan juga Wakil Ketua DPR RI yaitu Saan Mustafa mengatakan usulan tersebut dapat menjadi masukan dalam pembahasan kurikulum. Saan mengatakan usulan tersebut bisa dibahas dalam pembahasan RUU Sisdiknas yang saat ini tengah berproses di DPR, di mana menurutnya seluruh masukan terkait kurikulum akan dipertimbangkan dalam pembahasan tersebut. Dan Saan juga menilai pemberian pemahaman terkait pencegahan LGBT sejak jenjang SD penting dilakukan, dan hal ini sebagai bagian dari pendidikan sejak dini. Sebelumnya rekan Jati, Wamenak Romo Muhammad Syafi'i mengatakan materi pencegahan LGBTQ nantinya disisipkan pada proses pembelajaran di kurikulum yang sudah berjalan untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA. Dan juga rekan Jati, dalam materi tersebut ya tidak akan membahas mengenai praktik penyebaran di lapangan secara rinci. Fokusnya adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak terlibat dalam gerakan budaya LGBTQ, sekaligus membekali mereka dengan pemahaman mengenai sikap yang dapat menjadi benteng agar tidak terjerumus ke dalam LGBTQ. Ia juga menerangkan materi ini juga akan memuat penjelasan mengenai berbagai bentuk penyebaran yang dinilai terjadi di masyarakat maupun di tingkat internasional. Harapannya rekan Jati, peserta didik memiliki pemahaman yang memadai dalam menyikapinya. Dan dikutip dari laman yang sama rekan Jati, Menko PMK yaitu Pratikno mengatakan pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Perpres 111/2025 yang menetapkan persoalan tersebut sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer. Oleh karena itu rekan Jati, Pratikno kerja sama dengan koordinasi lintas lembaga dan kementerian pun digalakkan untuk mewujudkan hal tersebut. Sebelumnya juga DPR melalui komisi yang membawahi bidang pendidikan mewanti-wanti kepada pemerintah agar berhati-hati dan bijak dalam memasukkan materi pencegahan LGBTQ dalam kurikulum, terutama SD. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani memberikan catatan materinya harus sederhana dan mempertimbangkan kepada perkembangan anak. Dan ia juga meminta agar materi pencegahan tersebut disusun berdasarkan fakta dan mempertimbangkan situasi perkembangan anak. Dan walaupun begitu, ia menilai dikatakan bahwa orientasi seksual tidak dapat dicegah lewat kurikulum. Menurutnya, pendidikan lebih baik fokus pada pembentukan karakter anak. Selain itu, juga penting menciptakan lingkungan yang sekolah yang aman untuk anak.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Inilah 103,6

0: 103,6 Jati FM.
1: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, perjalanan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah hanya berjalan seumur jagung. Tak sampai seminggu sejak ia mendampingi pemeriksaan Febri pada Jumat 17 Juli 2026 lalu, Hotman Paris memutuskan untuk mengundurkan diri dari kuasa hukum Febri pada Kamis 23 Juli kemarin. Meski berumur sangat singkat, pembelaan Hotman terhadap Febri dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang tidak sepi dari atensi publik. Nah, selepas pemeriksaan Febri pada Jumat pekan lalu, Hotman langsung disorot publik karena membawa nama Presiden Prabowo Subianto saat ia menggelar konferensi pers. Hotman mempertanyakan langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memproses hukum Febri tanpa berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Hotman juga menyebutkan Febri merupakan sosok yang menjadi kebanggaan presiden karena dinilai berhasil mengembalikan aset negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Pernyataan tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang meminta agar proses hukum terhadap Febri tidak dikaitkan dengan presiden. Dan Prasetyo juga menepis klaim Hotman yang menyebutkan pemeriksaan Febri butuh izin dari Presiden. Dan di tengah polemik tersebut, rekan Jati, Hotman secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Febri, di mana keputusan ini disampaikan saat ditemui di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juli kemarin. Ia memastikan pendampingan hukum terhadap Febri tetap berlanjut karena akan diteruskan oleh tim kuasa hukum dari Mas Agus Fairizi dan juga partners. Hotman juga menjelaskan pengunduran dirinya semata-mata karena kondisi kesehatan yang belum pulih setelah menjalani operasi saraf terjepit di Singapura pada 9 Juli lalu. Saat ditemui di Rumah Sakit Medistra, ia juga menggunakan kursi roda dan usai menjalani pengobatan dan juga mendapatkan obat pereda nyeri. Dan juga rekan Jati, Hotman Paris juga mengaku sebenarnya ia diminta untuk menjalani rawat inap selama 4 malam setelah operasi. Namun seperti disampaikan rekan Jati, menurutnya aktivitas yang padat setelah kembali ke Indonesia membuat kondisi kesehatannya kembali menurun. Hotman juga mengungkapkan Febri sempat memintanya menunda keputusan mundur, namun Hotman memilih untuk mengikuti saran dokter karena khawatir kondisi sarafnya semakin memburuk.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah kembali dipanggil ke Jaksaan Agung pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026, setelah sempat absen pada Rabu 22 Juli 2026 lalu. Penyidik Kejaksaan Agung akan memeriksa Febri sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, di mana Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menjelaskan Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 saksi berinisial FA, DR, NH, dan juga TS pada Rabu lalu. Namun dikatakan rekan Jati, 2 saksi tidak hadir dalam pemeriksaan, salah satunya adalah Febri yang absen karena masalah kesehatan. Atas kondisi tersebut, penyidik memutuskan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 2 saksi. Dan Anang menjelaskan pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik khusus yang dikenal sebagai Tim 9. Tim tersebut dibentuk Kejaksaan Agung setelah menerima pelimpahan

sebelumnya mendampingi Febri dalam pemeriksaan pada Jumat 17 Juli pekan lalu, tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Hotman menjelaskan bahwa keputusan untuk mundur dari pengacara Febri disebabkan karena pertimbangan kesehatannya, di mana Hotman mengatakan bahwa dirinya mengidap penyakit saraf terjepit yang diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Dan dikabarkan Hotman akan kembali ke Singapura pada Jumat hari ini untuk menjalani perawatan lanjutan. Dan ia menuturkan penanganan perkara Febri Adriansyah selanjutnya akan dilanjutkan oleh sejumlah pengacara yang selama ini bekerja sama dengan dirinya.

Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, seorang wali kota di Meksiko tewas ditembak di dalam kantor balai kota pada Rabu 22 Juli waktu setempat, sebagaimana disampaikan oleh otoritas setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa bulan setelah sang wali kota sempat selamat dari percobaan pembunuhan sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Anadolu Agency. Korban adalah wali kota Temuak, Valentin Levin, yang secara politik berafiliasi dengan partai kiri pimpinan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum. Dan rekan Jati, Temuak merupakan sebuah kota yang berada di negara bagian Morelos, tak jauh dari Mexico City, di mana kawasan yang selama ini dikenal sebagai wilayah operasi sejumlah kartel narkoba. Berdasarkan keterangan kantor Kejaksaan Negara bagian setempat, tim forensik bersama kepolisian menemukan jenazah Levin di dalam gedung pemerintahan kota. Otoritas setempat juga menyatakan bahwa operasi pengejaran terhadap pelaku penembakan tersebut kini tengah berlangsung. Dan sebelum insiden yang merenggut nyawanya ini, Levin sebenarnya pernah lolos dari maut, rekan Jati. Pada Januari, ia menjadi sasaran serangan bersenjata, namun berhasil selamat. Dan kasus penembakan terhadap wali kota Temuak ini menambah panjang daftar kepala daerah di Meksiko yang menjadi korban kekerasan terkait dengan kejahatan terorganisir. Dan berdasarkan data resmi, rekan Jati, tercatat hampir 100 wali kota di Meksiko tewas terbunuh sejak 2006 lalu, tahun ketika kekerasan terkait narkoba mulai meningkat tajam di negara tersebut. Sementara itu, sejak pemerintahan Sheinbaum resmi menjabat pada Oktober 2024, setidaknya 14 wali kota terbunuh, termasuk 3 kasus yang tercatat sepanjang tahun 2026. Dan rekan Jati, saya akan kembali lagi menemani Anda di Zona Sarapan Pagi untuk edisi hari ini, Kak, Jumat 24 Juli 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini, di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan, jadi informasi kita selanjutnya, di mana Tokyo mencatat jumlah rawat inap harian terkait panas tertinggi sejak 2010 pada Rabu 22 Juli 2026. Layanan darurat mencatat 1 orang meninggal dunia dan 4 orang dalam kondisi kritis, di mana Dinas Pemadam Kebakaran Tokyo mengatakan 453 orang dilarikan ke rumah sakit pada Rabu, di mana jumlah harian tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2010. Dan disampaikan rekan Jatih, jumlah pengerahan layanan darurat pada hari itu juga mencapai angka tertinggi dalam 63 tahun terakhir. Dan juga rekan Jatih, juru bicara pemadam kebakaran mengatakan bahwa pihaknya mendesak masyarakat untuk tetap terhidrasi dan menggunakan pendingin ruangan. Dan juga menurutnya 18 orang dalam kondisi serius di prefektur Tokyo, rumah bagi sekitar 14 juta orang. Di sejumlah wilayah tengah seperti Aichi, 116 orang dilarikan ke rumah sakit pada hari Rabu karena kondisi yang berkaitan dengan panas. Pada hari yang sama di wilayah Mie, Gifu dan juga Shizuoka mencatat suhu di atas 40 Celsius menurut Badan Meteorologi Jepang. Dan sebagai informasi rekan Jati, Jepang memperkenalkan istilah baru tahun ini untuk menggambarkan panas di atas 40 Celsius yang disebut dengan Kokushobi atau hari yang sangat panas. Istilah baru ini dirancang untuk menarik perhatian publik yang lebih besar terhadap peringatan terkait cuaca panas meskipun tidak memicu tindakan resmi apapun secara nasional. Setidaknya rekan Jati, 6 lokasi lain mencatat suhu 39,8 Celsius pada Rabu waktu setempat. Peringatan bahaya serangan panas diberlakukan hampir di seluruh negeri dan petugas darurat mengatakan setidaknya 14 orang telah meninggal dunia karena penyebab terkait panas dalam seminggu terakhir. Dan juga rekan Jati, para ilmuwan menuturkan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia meningkatkan frekuensi dan juga intensitas kejadian panas ekstrim di dunia. Dan Jepang mengalami musim terpanas dalam sejarah tahun lalu. Suhu tertinggi yang pernah tercatat adalah 41,8 Celsius pada 5 Agustus 2025 di Isekai sebelah utara Tokyo. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tanda. Dan akan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah memulai hari bersama kami di tengah musim kemarau dengan cuaca yang semakin panas rekan Jati. Jangan lupa untuk perbanyak minum air putih, gunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, dan istirahat yang cukup agar tetap sehat. Dan langsung dari Jalan Wadana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap bijak dalam menyaring informasi, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
4: membangun masyarakat inklusif
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

0: Jati FM.
1: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia kembali hadir untuk Anda di Zona Dara untuk edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Apa yang menarik hari ini? Semua anak-anak bahagia harusnya. Rekan Jati, kemarin tanggal 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional yang ke-46. Dan rekan Jati dengan satu temanya ya, sayangi, lindungi dan bangun masa depan anak. Rekan Jati Zona Dara untuk edisi hari ini Nesya angkat tentang sinergi mendidik anak. Nah, penting sekali rekan Jati ketika kita ingin membangun masa depan anak-anak kita, ya, ingin membangun masa depan anak-anak kita, maka kita harus bersinergi mendidik anak-anak kita. Jadi untuk menjadikan anak-anak itu cemerlang, berprestasi dan sukses, tidak hanya dibutuhkan sekolah yang baik, sekolah yang mahal, private les yang mahal, ya, atau juga tentang biaya pendidikan yang mahal. Tapi ada yang lebih penting dari itu rekan Jati, dan harganya tidak ternilai, yaitu ketika ibu dan ayahnya bersinergi mendidik mereka. Lalu bagaimana bersinergi yang dimaksud rekan Jati? Karena kenapa? Ayahnya bekerja, berarti semua hal yang ada di rumah, mengurus anak-anak, ya urusan ibunya dong. Kan ayahnya sudah mencari rezeki. Jadi terkesan bahwa seolah-olah tidak ada sedikit pun peran ayah dalam mendidik anak-anaknya. Padahal rekan Jati, diperlukan kerjasama yang apik ya, diperlukan kerjasama yang sangat kuat dalam mendidik anak-anak. Rekan Jati, ya, meskipun anak-anak itu prestasi di sekolahnya baik, tapi ketika di rumah dia menemukan suasana dan ketidaknyamanan, maka sia-sialah apa yang dia dapatkan di luar rumah. Okay, jangan kemana-mana ya. Konsen 103,6 Jati FM hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ada banyak hal yang ingin kita sampaikan di Zona Dara untuk edisi hari ini. Ya, tentu saja peran perempuan sebagai ibu ya. Jangan main-main ya, peran perempuan sebagai ibu itu sangat luar biasa. Dan tentu saja dia bisa bersinergi dengan baik dengan pasangannya dalam mendidik anak-anak. Rekan Jati, tentu semua kita ya ingin anak-anak kita itu bahagia, ingin anak-anak kita itu terlindungi ya, ingin masa depan anak-anak kita itu baik. Semuanya dimulai dari rumah.

103,6 Jati FM, tempat banda acara rekan jati, kumpul bocah Vina Panduwinata rekan jati ya. Wow, benar-benar menggambarkan suasana anak-anak yang bahagia. Dan tentu saja kita ingin membahagiakan semua anak-anak kita ya. Anak itu adalah amanah. Ya, sekali lagi nih saya sampaikan nih buat semua anak-anak, selamat Hari Anak Nasional ke-46 ya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian ya. Rekan jati, suami istri itu saling melengkapi, bukan saling menghakimi. Nah, kadang-kadang ya ketika terjadi kesalahan pada anak kita, si ibu sudah marah-marah, sudah menghakimi anaknya, terus karena merasa enggak puas, lalu bilangin tuh ke ayahnya. Tuh, lihat tuh. Ya, udah saya bilangin tuh dia enggak dengar. Jadi, bayangkan seorang anak dihakimi oleh dua orang sekaligus. Orang yang seharusnya melindungi, memperbaiki kesalahannya dengan kasih sayang, tapi justru dihakimi. Nah, rekan jati, berstatus sebagai seorang pemimpin, seorang suami itu tidak semestinya membebankan pendidikan anak hanya kepada istri. Suami itu ya memang pemimpin keluarga. Namun tugas mencari nafkah tidak berarti menyampingkan tanggung jawabnya mendidik anak. Jadi kepada para perempuan, kepada para ibu harus tahu ini ya, bahwa tugas mendidik anak itu bukan cuma tugas kita sebagai ibu ya, tapi juga tugas pasangan kita. Nah, menyampaikannya bagaimana? Jangan marah-marah, bilang baik-baik ya. Nah, rekan jati, jadi begitu juga sebaliknya, berstatus sebagai pendamping, kita nih berstatus sebagai pendamping, seorang istri itu enggak semestinya selalu mengandalkan pendidikan anak pada suaminya. Sehingga gimana? Saling lempar tanggung jawab. Ini bukan tanggung jawab saya, kamu kan ayahnya. Ini bukan tanggung jawab saya. Begitu juga yang si suami. Saya kan sudah mencari nafkah. Ini bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab kamu sebagai ibu. Nah, jadi terjadilah saling lempar tanggung jawab. Rekan jati, bersamalah, bersinergilah ya, sebagaimana sinergi siang dan malam. Siang dan malam itu sesungguhnya mereka berdua bersinergi. Ya, pada saat kita lelah pada siang hari, kemudian datang malam, membuat kita harus istirahat. Nah, pada saat siang kita luar biasa ya, beraktivitas, lalu si malam datang supaya kita beristirahat. Nah, bersinergi. Jadi bukan berarti antara siang dan malam mereka tidak bersinergi. Nah, rekan jati, siang malam ya berbeda. Begitu juga dengan suami dan istri berbeda. Nah, berbeda tapi harmonis. Gimana? Saling memberikan manfaat. Saling membutuhkan, saling melengkapi, dan juga saling mengisi. Dan yang paling penting saling memahami. Nah, rekan jati, ini faktor utama yang dibutuhkan dalam mendidik anak. Karena kehadiran anak dalam mahligai pernikahan itu adalah amanah besar yang dibebankan kepada kedua belah pihak, suami dan juga istri. Jadi bukan hanya kepada suami saja atau kepada istri saja, tapi berdua. Ketika seorang anak dianugerahkan kepada kita, maka itu tanggung jawab bersama. Nah, nanti saya akan sampaikan ke rekan jati suri tauladan yang pantas untuk kita contoh dalam bersinergi mendidik anak. Konsen terus ya di 103,6 Jati FM, sambil Anda beraktivitas ya, sambil bekerja, sambil melakukan pekerjaan di rumah atau juga pekerjaan-pekerjaan kantor atau juga sedang jualan mungkin. Nesya terus nemenin dan tentu saja hal ini sangat menarik.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Inilah 103,6

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati kekasih bayangan ya dari Cakrakan. Sedih kali ya rekan Jati rasanya, dan tentu saja rekan Jati semoga saja hal seperti ini tidak terjadi pada kita ya rekan Jati. Selamat pagi menjelang siang buat Imi di Lamprit. Aduh, terima kasih ya Imi di Lamprit telah berbagi kepada saya. Pertama sekali dia menyampaikan bahwa kemarin ya pada saat mewakili wali murid siswa baru SD 25 melakukan pesiju dan pesipruk-bruk pade, ini merupakan salah satu bentuk sinergi ya antara orang tua dan guru di sekolah. Nah, betapa orang tua juga dilibatkan pada saat MPLS ya. MPLS itu apa? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan pada tahun ini rekan Jati, orang tua diajak ya, para ayah diminta untuk mengantarkan anaknya ke sekolah ya. Lalu juga pada saat MPLS itu orang tua, sekolah-sekolah melibatkan orang tua pada saat anak-anak masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan terjadi di SD 25 Lamprit ya. Para wali murid ya diminta untuk melakukan pesiju, pesipruk-bruk pade, salah satu bentuk sinergi antara orang tua dan guru dalam mendidik anak-anak. Oke. Dan rekan Jati, Imi juga menyampaikan bahwa fondasi terbaik bagi anak ketika rumah dan sekolah berjalan dengan selaras. Orang tua memberikan ruang bagi anak untuk bereksplorasi, membangun kepercayaan diri, membiasakan rutinitas yang baik di rumah. Nah, hal yang seperti ini yang jarang dilakukan oleh para ibu. Dengan alasan bahwa anak-anak tuh sibuk di sekolah, udah capek, maka di rumah jangan disuruh ngapa-ngapain, kasih handphone aja, ya. Sehingga anak-anak merasa di rumah tuh nggak perlu ada tanggung jawab apa-apa. Padahal ketika di rumah, dia harus mengenal dan mengetahui apa yang harus dilakukan di rumah. Dan itu bagian dari sinergi pendidikan anak-anak ya. Jadi orang tua perlu memberikan ruang anak untuk bereksplorasi, membangun kepercayaan diri, membiasakan rutinitas yang baik di rumah. Oke, selanjutnya Imi juga bilang gini, kita itu jangan membandingkan anak dengan anak lain. Kenapa? Karena setiap anak memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda. Oh iya. Oke, terima kasih buat Imi. Dan tentu saja ini bisa menjadi referensi buat kita semuanya para ibu ya, bahwa sekolah, pendidikan anak di sekolah, lalu kemudian menjadi bagian dari pendidikan kita di rumah. Oke, terima kasih. Dan tentu saja Imi, ini luar biasa apa yang Imi sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya Konsen 103,6 Jati FM mendengarkan Zona Darah, yang tentu saja punya peran yang luar biasa. Kita berusaha supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia, karena kita sayangi, karena kita lindungi, lalu juga karena kita membangun masa depannya. Oke rekan Jati, bersinergi ini sangat penting. Jadi menurut Imi tadi bahwa bukan cuman seorang ibu dan ayah, tapi juga orang tua dengan pihak sekolah saling bersinergi ya rekan Jati. Nah, lalu kita juga nyatakan kepada anak-anak kita, jangan takut akan gelap. Oke rekan Jati, satu nomor dari Sela on 7 ya bersama dengan Tasha, dengan jangan takut akan gelap.

0: Menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan jadi, rekan jati maksud saya, Sedih Tak Berujung dari Glenn Fredly. Oh. Oke, rekan jati ya, sinergi mendidik anak. Pada kesempatan hari ini Nesya sampaikan, dan terima kasih buat rekan jati yang sudah membantu memberikan referensi ya, terutama tadi buat Imi di Lamprit ya. Terus buat Ferry, ntar lagi ya Nesya bacakan ya referensi yang Ferry berikan ke saya. Oke, rekan jati, ada contoh ya, contoh sinergi mendidik anak. Kita belajar pada Nabi Ibrahim. Rekan jati, meskipun Siti Hajar telah lama ditinggal sendiri oleh sang suami, dia sama sekali tidak pernah memiliki prasangka buruk kepada suaminya. Sehingga Hajar senantiasa menceritakan sosok sang ayah Ibrahim sebagai pribadi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, penyabar dan penuh kasih sayang. Akhirnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali dari tugas dakwah, Ismail sudah memiliki gambaran yang jelas tentang sosok sang ayah, hingga keduanya pun dapat berinteraksi dengan sangat baik. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menunjukkan sikap penuh perhatian dan santun kepada putranya Ismail. Dan ini sangat membantu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan tugas-tugas dakwah, karena Ismail selalu setia membantunya dalam ibadah dan mengamalkan perintahnya. Rekan jati, fakta ini bisa dilihat dalam firman-Nya, yaitu Al-Baqarah ayat 127, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rekan jati, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam bisa memiliki anak setaat Ismail? Tidak lain karena pendidikan yang telah ditanamkan oleh sang ibu. Lantas, mengapa Ismail menjadi anak yang memiliki iman yang mantap dan memiliki sifat sabar yang tinggi? Tidak lain karena Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengajak Ismail terlibat dalam ibadah dan dakwah, sehingga Ismail mengerti tugas utama sebagai hamba Allah. Lalu kita berpikir, gimana sih bentuk sinergi yang dimaksud? Ya, gimana bentuk sinergi yang dimaksud? Tadi Imi sudah memberikan contoh bentuk sinergi, salah satunya juga antara orang tua dan pihak sekolah. Lalu gimana dengan rumah? Ya, kalangan aktivis khususnya para suami, karena kesibukan yang luar biasa ya, pekerjaan atau bisnis, sering kali lupa akan tanggung jawabnya mendidik anak. Merasa lebih lelah. Merasa telah sangat berlelah-lelah mencari nafkah. Kadangkala suami memasrahkan secara total pendidikan anak kepada istrinya. Sementara istri kadangkala juga enggak mampu menahan beban mendidik anak seorang diri. Sehingga sebagian ada yang ikut-ikutan mencari kegiatan di luar, yang selebihnya kadang-kadang dikarenakan bosan terus-menerus mendidik anak seorang diri. Toh, anak udah belajar di sekolah, itu dalihnya. Ya, toh anak sudah belajar di sekolah, ya udahlah, ngapain kita sibuk-sibuk lagi. Nah, jadi contoh yang disampaikan oleh Imi tadi bahwa bagaimana sinergi antara orang tua dan sekolah itu sangat bagus. Ya, jadi bukan sekolah saja atau di rumah saja atau pendidikan di rumah saja, tapi keduanya bersinergi dengan baik. Jadi nggak ada kita mencari alasan bahwa sudah dilakukan pendidikan di sekolah, jadi nggak ada urusan lagi lah kepada kita, kepada ibu, posisi kita sebagai ibu, atau juga kepada suami kita yang berposisi sebagai ayah. Toh suami kita sudah sibuk cari rezeki, sudah capek. Lalu kita juga sudah capek di rumah. Ya sudah,
kita bagi tugas. Tugas mencari nafkah, tugas di rumah, ya, menyelesaikan hal di rumah, lalu pendidikan tugas di sekolah. Tapi ternyata itu hal yang sangat-sangat salah. Oke, okay? Dari kan jadi, memang sih secara umum, ibu atau istri lebih sering berinteraksi dengan anak. Tapi bukan berarti suami itu lepas tanggung jawab. Dan juga sebaliknya, suami juga mesti mendidik istri dan anak-anaknya. Jadi, suami itu bukan cuma mendidik anaknya, tapi dia juga harus mendidik istrinya. Karena kenapa? Gampang benar ya, itu hal yang sepele, yang gampang sekali seandainya para suami menganggap bahwa dia harus menerima istri yang sempurna. Gak perlu gue mendidiknya lagi. Ya gitu ya. Padahal suami itu punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya. Ya, oke. Untuk menjadi manusia kuat, rekan jati, kita harus bersinergi. Satu nomor bagus dari Tulus, manusia kuat. Kami.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTLFM.
2: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari. Rekan Jati nomor-nomor bagus ya, terus menemani suasana Rekan Jati di kesempatan hari ini, sambil Nesya informasikan tentang, ya, tentang anak ya, tentang sinergi mendidik anak. Rekan Jati, perempuan bukan setengah mati harus sendiri ya, mendidik anak, tapi harus bersama dengan pasangannya. Lalu juga, jangan lupa, peran sekolah itu luar biasa. Selamat siang ya. Udah siang nih, dia pukul 11 ya. Selamat siang buat Ferry Ivandi. Ya, terima kasih buat Ferry. Referensi yang diberikan Ferry buat saya, keluarga Sakinah itu merupakan basis dalam membentuk karakter dan pendidikan anak. Untuk itu, peran keluarga sebagai madrasah pertama bagi generasi penerus harus terus-menerus kita aktualkan. Ya, keluarga bukan sekedar tempat tinggal, tetapi menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak, baik dalam pembentukan akhlak, keimanan, maupun kepribadian. Dari keluargalah seorang anak pertama sekali mengenal nilai-nilai Islam dan juga kehidupan. Oke, nah Rekan Jati, jadi dikatakan pula ya, ini dia Ferry mengirimkan apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Dr. Andes Tengku Azhari MSI ya. Rekan Jati, dan dia juga menyampaikan bahwa juga disampaikan bahwa diingatkan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, Rekan Jati, mari kita perhatikan contoh positif ya di tengah-tengah masyarakat, keluarga yang membiasakan ibadah ya. Jadi jangan sampai kurang perhatian dari orang tua. Nah, Rekan Jati ya, bentuk sinergi ya, bentuk sinergi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dalam mendidik Ismail. Dan tentu saja kita tidak bisa melepaskan tugas pendidikan itu hanya pada sekolah ya. Rekan Jati, memang suami sangat sibuk ya karena tugas ya, ataupun juga karena bisnisnya luar biasa. Maka suami harus memberikan kesempatan atau keleluasaan kepada istrinya untuk mendapatkan ilmu yang lebih dalam hal mendidik anak. Nah, misalnya memberikan anggaran untuk membelikan buku misalnya ya, atau juga majalah atau apa ajalah tentang parenting. Dan juga kita persilahkan untuk mengikuti seminar misalnya, atau mengikuti ceramah dakwah ya yang ada di sekitar lingkungan paling kecil seperti itu. Kita beri kesempatan ya untuk istri menimba ilmu walaupun bukan dengan cara yang formal ya. Dari Kan Jati, lalu gimana sih kalau suaminya itu benar-benar nggak ada waktu karena aktivitasnya sangat padat? Nah, di sini suami mesti mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berkolaborasi dengan istrinya. Rekan Jati, suami itu harus memberikan pengarahan, harus memberikan bimbingan dan juga pendidikan akidah kepada istrinya secara simultan, secara berkelanjutan. Kemudian juga memberikan pendampingan secara langsung terkait strategi ataupun teknik-teknik praktik dalam mendidik anak. Ya, setidaknya adalah waktu luang. Dan jangan lupa, perbanyak komunikasi dengan anak-anak. Suami mesti membicarakan masalah pendidikan dengan penuh kebijaksanaan bersama istri. Jadi tidak ada saling lempar. Ya, saling lempar tanggung jawab. Dan akhirnya yang korban adalah anak.
Selain itu, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya istri kita itu diberi kekuatan, diberi kesabaran, ya, dan juga diberi keuletan dalam mendidik anak-anak, ya. Jadi dengan demikian, maka sang istri walaupun setiap harinya lebih banyak berinteraksi dengan anak seorang diri, dia tuh nggak merasa dicuekin gitu, sehingga dia tetap bisa bahagia, percaya diri dan optimis dalam mendidik anak-anaknya, tentu dengan nilai-nilai yang mulia, ya. Jadi jangan sudah peran itu sudah dilakukan oleh istri, terus istrinya dicuekin, kasihan kan? Nah, karena itu rekan jati, sinergi ini sangat penting dan jangan dianggap sepele dan dianggap bahwa alah, anak kecil aja kok diurusin sibuk, ya gitu ya. Padahal justru ya di saat-saat seperti itu harus bersama.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita, yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Satana Marbagus dari Ari Pradina, rekan jati, ajari aku ya. Rekan jati, Al-Quran dan sains menunjukkan bahwa rumah menentukan masa depan anak. Nah, kenapa banyak orang tua ya sibuk memilih sekolah terbaik, guru terbaik, dan lingkungan yang terbaik? Kita tahu bahwa semua itu penting. Tapi ada satu tempat yang pengaruhnya jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari, yaitu rumah. Menariknya rekan jati, ya, Al-Quran mengingatkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari rumah yang kecil.

Oke, rekan Jati, dalam riset Neuroscience dijelaskan bahwa otak anak berkembang melalui pengalaman yang mereka alami setiap hari. Nada suara, ya, cara orang tua menyelesaikan konflik, lalu juga kasih sayang, rasa aman, semuanya perlahan membentuk cara anak berpikir, merasa, dan juga memandang dunia. Temuan ini rekan Jati diperkuat oleh berbagai studi. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang hangat dan suportif cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, kemampuan mengelola emosi yang lebih kuat, hubungan sosial yang lebih sehat, dan kualitas hidup yang lebih baik saat dewasa.

biasa. Kenapa? Karena rumah bukan sekedar tempat tinggal. Rumah adalah tempat seseorang terbentuk. Ini kata Werner Erismith pada tahun 2001. Mungkin itu sebabnya anak tidak akan mengingat semua nasihat yang kita ucapkan. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana rumah itu terasa. Apakah penuh ketenangan atau penuh ketakutan? Karena suasana rumah hari ini akan menjadi kenangan yang mereka bawa hingga dewasa. Kita semua tahu bahwa sekolah memang mengajarkan ilmu, tetapi rumah mengajarkan kehidupan. Dan sebelum anak mengubah dunia, rumahlah yang dulu membentuk diri anak itu. Di Ordovik, ya, itu orang tua membangun rumah yang menjadi tempat terbaik bagi tumbuhnya karakter, ya, dan iman anak-anak. Karena itu rekan jati, ya, rumah tempat terbaik bagi pendidikan anak-anak. Yang di dalamnya ada ibu dan juga ayah-ayahnya. Ayahnya maksudnya ya, bukan ayah-ayahnya. Oke, rekan jati masih terus Nesya menemani rekan jati di kesempatan hari ini. Dan selamat Hari Anak Nasional. Tentu saja ya, sesuai sekali ya apa yang Nesya hadirkan hari ini di hari peringatan Hari Anak Nasional, di mana kita diangkat tema ya, sayangi, lindungi, dan bangun masa depan.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, Tuhat Banda Aceh, satu nomor dari Astrid, Aku Bisa Apa. Oke, selamat siang ya buat Anda yang terus konsen 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada banyak hal memang harus dilakukan di perjalanan kehidupan kita, tapi gak perlu ya, gak perlu kita kesel, gak perlu menyesalin gitu ya. Tapi dijalanin dan kemudian kita belajar dari apa ya yang telah kita jalanin. Sehingga tentu saja kita gak akan jatuh di lubang yang sama. Satu nomor dari sehari ini, Aku Tak Biasa.

Satu nomor bagus dari sehari ini rekan jati, aku tak biasa ya. Oke, masih di zona darah untuk edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Buat Anda yang sedang di perjalanan nih, saya ingatkan hati-hati di jalan raya. Juga perlu terburu-buru karena semua juga ingin pulang ya. Terus juga hari ini kita hari Jumat ya, tentu saja rekan jati siap-siap ya buat yang punya kewajiban melaksanakan ibadah salat Jumat ya. Dan juga buat ibu-ibu di rumah, halo ya, terima kehadiran keluarga yang pulang ke rumah dengan senyuman sehingga mereka merasa nyaman ketika sampai di rumah. Rekan jati, tadi Nesya udah kasih tahu bahwa suami itu harus memberikan pengarahan, bimbingan, dan pendidikan kepada istri secara simultan ya. Rekan jati, kemudian juga memberikan pendampingan secara langsung terkait strategi ataupun teknik-teknik praktis dalam mendidik anak. Ya, setidaknya kalau ada waktu luang ya kan, berkomunikasi dengan anak-anak ya, membicarakan masalah pendidikan dengan penuh kebijaksanaan ya. Dengan demikian rekan jati, maka kita sang istri walaupun setiap harinya lebih banyak berinteraksi dengan anak seorang diri, enggak merasa kita tuh dicuekin oleh suami, sehingga kita bisa bahagia, percaya diri dan optimis dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang mulia. Di lain sisi rekan jati, kita sebagai seorang istri juga harus terbuka dalam perkembangan pendidikan anak ya, sehingga suami kita itu bisa mengikuti perkembangan pendidikan sang anak. Jadi dengan begitu akan terjadi dialog yang berimbang di mana suami mengerti apa yang mesti didapatkan istrinya dengan support ya kepada sang istrinya. Dan yang paling penting lagi rekan jati, stop perdebatan ya. Dalam bahtera rumah tangga, beda latar belakang, beda organisasi, beda suku ya, apalagi beda pendapat, itu tidak bisa menjadi alasan untuk saling kekeh dengan pendapat masing-masing, sehingga lebih sering terjadi perdebatan yang berujung pada pertengkaran. Dan na'udzubillah min zalik ya, ya perdebatan yang kadang-kadang akhirnya sampai kepada perceraian. Rekan jati, Islam adalah agama yang tidak mengajarkan saling serang dengan sesama, lebih-lebih suami istri. Justru Islam menganjurkan kasih sayang, saling peduli, saling menghormati untuk bisa menjadi insan muttaqin dalam satu ikatan keluarga. Jadi dalam rumah tangga tidak diperlukan perdebatan. Yang dibutuhkan adalah penyatuan kekuatan untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang saleh dan juga pribadi yang takwa. Ingat ya, sebuah rumah tangga tidak butuh perdebatan ya, tapi yang dibutuhkan adalah kebersamaan dengan penuh kasih sayang ya, penyatuan kekuatan bersama-sama ya, untuk menghadirkan rasa sayang, kemampuan melindungi, dan tentu saja menghadirkan masa depan yang baik bagi anak-anak kita.

Oke, rekan jati ya, masih di zona darah. Beberapa saat lagi zona darah harus Nesya tuntaskan. Ya, ada beberapa hal tentu saja yang harus kita ingat ya, yang penting sekali untuk pendidikan anak-anak kita. Rekan jati, ya tadi Nesya sudah sampaikan banyak hal tentang bagaimana sinergi ya, bersama-sama menyusun kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Rekan jati, ada senjata keramat seorang ibu yang menyamai mukjizat para nabi dan juga para kiai itu. Apa dia? Rekan jati, kita semua tahu, tidak semua ibu memiliki harta untuk diwariskan. Tidak semua ibu mampu membuka pintu-pintu dunia. Tetapi hampir semua ibu memiliki satu senjata yang sering diremehkan, yaitu doa. Senjata yang mampu menembus langit ketika pintu-pintu bumi terasa tertutup. Banyak anak mengira keberhasilannya datang karena kerja kerasnya. Padahal bisa jadi air mata seorang ibu yang setiap malam memohon, "Ya Allah, mudahkanlah jalan hidup anakku." Kadang yang mengangkat hidupmu itu ya bukan hanya usahamu, tetapi juga doa ibumu yang tidak pernah berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ada doa-doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Karena itu, jangan pernah meremehkan doa seorang ibu. Ketika dunia tidak lagi memihak kepadamu, maka masih ada satu suara yang mengetuk pintu langit. Jadi kalau hari ini hidup terasa berat, ya jangan hanya sibuk mencari jalan kepada manusia. Datangi ibumu, minta maaf, minta ridanya, lalu katakan, "Bu, jangan lupa doakan aku anakmu." Rekan jati, jangan tunggu kehilangan baru sadar bahwa betapa berharganya doa ibu. Jadi, selagi beliau masih ada, peluklah, bahagiakan, dan mintalah doa terbaiknya. Kenapa? Karena ada pertolongan yang datang bukan dari kekuatan kita, melainkan dari doa yang dipanjatkan dengan penuh kasih oleh seorang ibu. Ridha Allah itu bergantung pada ridha kedua orang tua. Dan juga murka Allah itu bergantung pada murka kedua orang tuanya. Karena itu para anak-anak ya jika kita harus mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa ibu selalu mendoakan kalian. Tapi jangan kita bilang capek loh ibu mendoakan kalian, tapi kalian selalu masih seperti ini. Katakan pada anak-anak kita bahwa ya terus semangat, terus kalian berkarya, terus kalian berprestasi, terus dan terus menjaga diri ya, diiringi dengan doa ibu. Oke? Jadi anak-anak kita tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada kita yang selalu bersamanya. Ada kita yang selalu mendoakannya, ya. Meskipun kita tidak memiliki ilmu seperti anak-anak kita. Tapi karena kita memiliki doa yang bisa membuka pintu langit pada saat bumi tidak mampu menjawabnya. Oke, semoga aja ya rekan jati kita bisa menjadi ibu yang baik dan bisa bersinergi dengan pasangan kita dalam mendidik anak-anak kita untuk meraih masa depan yang terbaik. Kita selalu berusaha dan tentu saja jangan lupa ya, selain bersinergi bersama pasangan kita, bersinergi bersama sekolah di mana tempat anak kita melaksanakan pendidikan, ada doa
yang jangan pernah kita lupakan ya, seiring dengan perjalanan anak-anak kita. Jadi sehingga niat baik kita untuk melindungi, menyayangi, dan membentuk masa depannya bisa tercapai. Oke, selamat Hari Anak Nasional yang ke-46 di tahun 2026 ini. Oke, dan semoga semua anak-anak kita bahagia di tangan orang tua yang benar-benar membahagiakan mereka. Rekan Yoti, nomor akhir ya di zona darah untuk hari ini ya, dengan moga bunda disayang Allah, lewat satu nomor dari Mili Guslow. Oke, terima kasih rekan Jati ya. Semoga aja apa yang Nesya sampaikan bermanfaat. Dan terima kasih buat yang sudah memberikan referensi pada hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu dengan tema yang menarik lainnya tentunya. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh, Nesya sign out. Dan tentu saja jaga diri baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Iya, sertulnya komanam Jati FM Darok Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembah 57 Mi Bau Banda Aceh. Rekannya ti alhamdulillah berempat kelai ngenayah pulau di zona Poh Cakra edisi Uro Jumat 20 Juli 2026. Puha baronyo kalih pajubu. Oke, semoga Doni Mbak Bandung sehat yang tengah dalam masa penyembuhan, tetap semangat ya. Lagi biasa, lagi kaim sampo polimeng luntuan pengen rekannya ti di Patmanteng tinggai. Jadi luntuan pengen rona di zona Poh Cakra dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa ya, sambil lantai dengan lagu nah pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinya, coba ada dengan sabo lagu dari Abakar AR. Aceh tak pemaju maju.

0: Ya tertul he koma 6 Jati FM Taruh Panda Aceh Riwang Teman di Zona Bosagra Edisi Uro Jumat 20 Juli 2026. Sebuah lagu dari Abakar Air Aceh Tapu Maju membuka Zona Poh Cakra uronyo. Oke, nyo karena yang penelpon nyo coba tabuk dia lebah. Assalamualaikum. Halo.
1: Oh ya.
0: Waalaikumsalam dengan oh, ya. Dengan Soripat.

0: Fadile, rekan Yati yang tengah konsen, semoga sabe sehat, bahagia, dan pemanteng aktivitas uronyo, Allah beri kelancaran. Bah. Jadi, minta dengan kata liburan, oke. Rekan Yati, liburannya kan artinya kan, wate istirahat dari kerja, dari sikula, untuk bersantai, jalan-jalan, dan berkumpul bersama keluarga ya. Nyan arti liburan bah. Jadi menyentuh dengan kata liburan biasa aja yang terbayangkan jalan-jalan ya, menikmati waktu bersama keluarga atau sekedar pokoknya melepaskan penat atau pelih beran ya. Tapi nah pernah nepikir kan Yati, di balik liburan yang tanyo nikmati cukuplah orang yang justru tengah bekerja ya, bekerja mulai dari pedagang ya, pedagang makanan yang mekat umuda ya, lenyan yang jaga tempat wisata, naci divinan terkadang, ojek ya, taksi ya, petugas kebersihan yang jaga parkir, terus pelaku UMKM ya, yang kagepres tinan pengunjung yang terus ba tempat lokasi wisata ya. Jadi bagi urungnya rame ji urung ja liburan nyoncit ku saboh saat yang terbaik untuk menambah penghasilan kan ya. Jadi saat getanyo menikmati liburan tanpa getanyo sadari yang bahwa di tinan tengah menggerakkan roda ekonomi ya, dan jeut kebagian ya, tinan nacit bagian rezeki urang lain. Kadang saboh gelah kopi yang tanyo jeep ya, oleh-oleh yang tanyo blo ya, tapuo ke keluarga, nyan na arti raya bagi yang urang mekat ya. Ba tanyo ja wisatanya. Jadi rekan Yati coturo jelang sebutnya tanya tau obrol santai menteng tentang liburan kita nyo rezeki so liburan kita rezeki siapa jadi so depo untuk na yang merasakan berkah ya, berkah liburan dan kibancara kita nyo jut ke pengunjung yang ken hanya menikmati perjalanan tapi membawa manfaat bagi urung sekitar. Nah, jadi tetap di sini karena obrolan coturonyo semoga jut ke manfaat bagi tanyo. Takalan sisi liburan dari sudut pandang yang macut berbeda. Okey, yang kena gabung silakan 0655116 atau telefon GSM 0811682106. Kampung kan, madum kan? Okey, cuba tabur telefon yang akan bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mayang Tua.
0: Oh, Mam Tua, apa kabarnya?
1: Apa anda, Mayang Tua?
0: Kalau berapa, Bu?
1: Mayang Tua.
0: Kalau?
1: Kakak, Mayang Tua.
0: Alhamdulillah. Kut apa, Mayang Tua? Tak guna, Mak?
1: Oh, no. Enggak ke mama ya?
0: Ah, emang ada lagu?
1: Apa minta guna ya?
0: Ya, dari uro emang ada dengkut, Oma.
1: Iya, yang tua.
0: Bagah tuh engkut, engkut punya engkut ture ya?
1: Iya, yang tua.
0: Oke, Oma.
1: Iya, yang tua.
0: Oma, topik uronya tanya liburan kita nyo rezeki so nampak ma oma
1: mandua ya rezeki
0: rezeki tanya kibanya entah dan teh rezeki orang lain
1: punya rumah kat untung punya tanya punya tanya dia tak kenyang tak ada dehek
0: oh nan
1: rezeki saya
0: nyanya
1: kat dua-dua ya rezeki.
0: Dua-dua. Oma kayak ya MN Hall.
1: Nanti awak di lampu.
0: Okey. Menya di lampu Oma kan?
1: Iya.
0: Yang oma kalian, yang mukatinan pu.

0: Urang lampu u pe urang lua.
1: Menyewain mana ya, awak sewa-sewa aja.
0: Oh. Ya, menyewain alhamdulillah ya. Kapung ro.
1: Iya. Iya, dengan keayahan sudah Pasir Putih lama ya.
0: Pasir Putih, di sini naruh kemukan.
1: Nacit ayah.
0: Oh, Nacit ya, alhamdulillah ya, Pasir Putih ya.
1: Oh iya. Dengan keayahan.
0: Pasir Putih leboh boh jambek kling ni ya.
1: Semangat tablo ya. Nah, ini tayong dengan keayah informasi oma.
0: Terima kasih oma. Ya. Terima kasih informasi aktual ji oma.
1: Ya ini selalu Pak Afan gangguin di samping oma ya.
0: Karena Pak Afan, cepat-cepat di Pak Afan lah.
1: Kita tawa tu ya ya. Ngorotare ya mau putu do ya, tambang ye nyolong itu dina ya.
0: Iya.
1: Itu kaya itu junji ya. Ayah salam junai din.
0: Ya.
1: Satu dengan bidadari doknya Nusika. Si Radin.
0: Ya.
1: Waduh lah ya. Tanda syahadat istri makna setri Kak Anis. Kak Yana, Kak Inong, Kak Eli, baru silin. Ya, Bit, ayah.
0: Ya, Bit.
1: Paro dulu. Lagu paro dulu dalam tukangnya. Amri Panu. Dan Kak Cik. Untuk pendengar-pendengar mandum. Pak Nena, ya. Semoga terhibur.
0: Amin.
1: Dan Musa dan penyakit lain salam sejahtera, salam mami sahabat, sehat sahabat, mudah rezeki, selamat iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Untuk Pak Abang, salam bahagia sahabat, ayah apa?
0: Ah, berjumlah mudah rezeki bukan? Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di chat keung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nek Din.
2: Yo ayang ko.
0: Gimana ini ke lubu?
2: Ya ada dia libur.
0: Yang kenyang hot aja Nek Din.
2: Hah?
0: Hot aja ujung pancu hot aja.
2: Belum dengar tapi belum belum dia. Dengar kilo 6.
0: Kilo 6. Puo di Tangsi ya. Di Pak di Gempang ah.
2: Di Gempang.
0: Oh, nah tadi dengar berita-berita buah god di sana.
2: Sudah ada lumpur do ada penyakit di dekat sana dia
0: memang. Ya. Gempang ya pemandangan awan-awan deh awan-awan ini naik buah ha. Lagi ya, lagi pekan negeri di atas awan ni buah ha. Nya hat sang harus ajak tiga kenan Nek Din ha.
2: Yo mengaja ayah kan. Kasiwa motor lebok lumpri.
0: Oh benar. Okey Baisan, siapkan bus untuk rekan-rekannya nak kena wisata gede U Kilo 6 Gempang ya. Sambil pejo bodrin ha Nek Din ha.
2: Dah jo mo bang dia dan. Kamu dah pada puas sama.
0: Tapi jauh Nek Dinan. Dari Bernun tertuh leh kilometer.
2: Saya ha mau ngobrol lagi.
0: Tertuh
2: leh dari Bernun nah.
0: Dari Bernun tertuh leh kilometer.
2: Memang kalau tudum.
0: Kalau tudum yang sama lagi Bandar Aceh Padang Tiji sangnya. Iya, Nek Din.
2: Yang tu hai buat dia awal yang kena jaga
0: awak. Dia
2: pertama dah penyakit cukur dia.
0: Sakit
2: tu. Yang dia yang pertama dia bantu kena dah hantam bodrin.
0: Oh, bantam. Bodrin.
2: Tapi kau murah murah kan. Kapjok kita main kapah itu.
0: Iya, kau betul ya.
2: Biar buang dan dulu.
0: Okey, Baisan sewa jutran kutar aja Baisan. Okay. Jadi tanya wisata yang rezeki urung urung mekat, urung po tempat, urung parkir, urung ya.
2: Seratus kilometer.
0: Ya.
2: Mana kepercayaan?
0: Okay, Nadine, siap. Lagu puronya.
2: Lagu lebih dari puronya apa? Dupre hujan dah bentuk.
0: Oh, dari Sawan.
2: Dari Bang Sabiri.
0: Sabiri nah. Siap Nadine, nak kena salam.
2: Salam saja tu oleh tu bang tu gaya hal itu semua bukan yang kamu memudah rezeki dalam mahdan dan baik tanam tu.
0: Amin.
2: Malunya lah ke omang apa apa ceria tahu saja dua.
0: Bu Sabi lamnya nah dalam lam kangen tanah. Sama ceria tapi.
2: Sama ceria.
0: Alhamdulillah.
2: Amin. Amin. Onari Jayana, Uki Jaya, Rahwa Ulfa, Maki, Lenyan Lom, Mahadi, Kak Nur. Lenyan Lom, Ku, Mandu, Mandu, Mandu. Yang nak kepala kena. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Nedin di Lam Temen, ya, Pak Kajak Gede U, Kilo 6, Gempang, ya. Tapi jauh Nedin tertoleh kilometer. Mian dari Bandar Aceh, dari Bandar Aceh Ugempang yang 205 kilometer. Ya. Okay, mian sanggup duduk tu. Let's go, Nedin. Ya. Yang kena gabung mantang loan buka telefon 0651106 atau telefon GSM 0896821106. Ya, Sabtu Minggu akan nanti identik dengan Europe, liburan. Jadi Sabtu Minggunya meningkat pengunjung di tempat wisata ya. Jadi orang makan, orang mekat, orang mekat mi, orang mekat eh ya, orang mekat u, orang mekat kopi yang biasa je le rezeki ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu
2: Mekal. Ya, oke, Bu.
0: Bu, pungkut uronyo apa jauh, Bu?
2: Rumah gede, regak-regak.
0: Pungkut, Bu?
2: Regak-regak.
0: Regak, Sadagun.
2: Hei, bawa alu bili je, yo.
0: Oh, jadi Pak pejauh, Bu, di alu bili?
2: Hei, rumah.
0: Oh, rumah. Regaan, pungkut, pungkut dan cheese, ah.
2: Pungkut regak, anak ketai.
0: Yang kenyan ungkut ungkut dentis kadang ah menyebasan ni siapa ungkut gitu nah. Ha.
2: Ya.
0: Mansa dagun ungkut nan.
2: Kakak.
0: Oh kakak man man tabe kakak dagun tu mah. Eh. Man tabe ha? Man tabe kakak dagun.
2: Yo undang.
0: Hai tabe tahu tu dagun ungkut gimana yo gimana cocok.
2: Ya ya ya bisa bisa bisa dong.
0: Kipan Muksal?
2: Bukbidan, Muksal, Bu.
0: Oh, Bukbidan. Bu, mainan kan di Alu Bili, Hana?
2: Hana, Hana, Hana, Hana.
0: Ibanda apa, Nya?
2: Hana, Nyo.
0: Ibanda?
2: Ibanda.
0: Oh. Oh, Ibanda.
2: Oh. Okey. Dapat, Ayah, Ayu.
0: Pak di Mibo, apa? Pak di Baid, Pak.
2: Ibu.
0: Ibu. Okey. Ya. Baik, Muksal. Pajan wo. Pajan wo. Pajan wo.
2: Tengah.
0: Tengah wo. Okey, Bodrin betul wo. Bodrin dari Melabuh.
2: Eh, Dente ya.
0: Borin nanti je cik borin dang saya je cik ba. Ki bantu.
2: Apa pre?
0: Pre noi banda di Mibo.
2: Punya pre.
0: Pacik pre.
2: Ya lompong lung.
0: Oh, saya tahu ke dile. Jadi pelagu ronyo muksal.
2: Udah mau yo.
0: Tema ronyo muksal. Liburan kita.
2: Liburan kita.
0: Rezeki siapa?
2: Rezeki siapa?
0: So, kibanya.
2: Rezeki nanti.
0: Okay, nanti.
2: Ya. Ya, yang mudah rajuk.
0: Oh, yang mudah rajuk kan nanti mah.
2: Ya.
0: Okay, siap muksal.
2: Siap, ayah.
0: Siap.
2: Bos. Bos.
0: Lagu puranya muksal.
2: Oh, lagu. Oh, iya.
0: Balagu ayo.
2: Welom. Ini mau.
0: Yang kedua, yang siapa yang dua?
2: Kedua.
0: Yang kedua?
2: Ya.
0: Okey. Salumna, silakan.
2: Salam gaya de Portugal. Saya muda rezeki.
0: Amin.
2: Sampai betah, sampai Paul Bangdu. Saya kena dalam baru.
0: Iya.
2: Kamu tu. Apa kan tu?
0: Iya.
2: Kita Islam. Kena dalam. Kayak di raya, ni siapa pun, tak ada yang tadi. Marifai. Bela. Bela Mahmud.
0: Ya.
2: Bapa, peti dah yang betul tak. Peti yang anda ada teman-teman ni.
0: So.
2: Peti.
0: Mesti tu.
2: Peti dah yang mana lah.
0: Oh, na baru.
2: Bapa ada nak temang ngah, bapa ada mahu.
0: Na baru temang.
2: Kerabu lagu ngah.
0: Kerabu lagu ya.
2: Nah, buat apa mahu kita nak ada temang?
0: Kenyan.
2: Ibu ini amut.
0: Ya, kadang am temang awai.
2: Ya, kita apa ini yang tak ada ya tidak. Bencoli.
0: Bek.
2: Bukan bek. Baru mau ni kau.
0: Bek hai. Kesalam.
2: Nyantang ya. Ya,
0: iya, gen. Terima kasih, Muksal.
2: Good, ayah. Sama-sama. Good, ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobno, nah, Muksal, nah, Nek Din dan Oma di chat keung ya. Oke, harganya tidak dengar lagu delay, tidak dengar lebo lagu, lagu phone paruh dulu ya. Dari bergi. Dulunya bermacam yang drone tepe ya. Nah, dulu putih ule, nah, dulu AAC. Dulu apa lah? Dulu lah. Okey, cuba. Tengok.

0: Ya, assalamualaikum, Jati FM, Daroh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Poh Cakra, Uro Jumat ya, yang penuh berkahnya. Semoga yang tengah kerja sejak dari Bunda Bunga, semoga jalan berjalan lancar ya, jelang Uro Puronyo, Uro Jumat ya. Semoga hati tanya penuh dengan rasa syukur ya, semangat baru. Dan terima kasih mantang di Jati FM, mungkin rana mantang di depan kerja di rumah, jadi mari tanya nikmati supportnya dengan obrolan ringan ya, musik-musik yang mungkin semoga menenangkan tentang kebersamaan yang sabih hangat. Topik uronyo liburan getanyo, liburan kita rezeki siapa kira-kira ya. Pernah neja bahasa pohon tempat liburan, soso yang bukan inan, pekuh dengan penginan, pekuh dengan lain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iban ya.
0: Alhamdulillah banget.
1: Tengah si ya.
0: Oh. Yang kenyang tengah lodi ke mana? Puan abah cunya ci.
1: Apa ke? Radio jim gerong selama ya?
0: Radio atau no posisi radio cunya ci pindah-pindah. Mentang-mentang mulai gre.
1: Gre ya.
0: Mungkin karena posisi radio cunya ci ya.
1: Ya, untung tamat dia ya.
0: Oh benar.
1: Tarat kadang.
0: Jadi kat trip bawa cik nyak cik.
1: Oh benar ya.
0: Iya, lo dengar berkan di luar.
1: Luar rumah. Dan gak baru di Oma ya, ya sama radio.
0: Oh benar Oma, terima kasih Oma. Be.
1: Nak
0: kita berusaha juga, baru
1: berupok.
0: Apa berupok baru? Masjid Raya. Oh, Masjid Raya. Satu ramai ingat Oma.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Kamu berupok Oma.
1: Sebayang-sebayang dulu, tubir
0: dulu. Iya, alhamdulillah. Okey, semoga cunya cik sehat habis cunya cik.
1: Di mana ya?
0: Semoga sehat sabi di sinan.
1: Ya, masukkan
0: sehat. Kiban cunya cik.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat ya. Yang kelu dengar, ya, jamam en cunya cik berkan anak anak kampung ah.
1: Kangenan ya.
0: Punan empu cunya cik.
1: 2025 orangnya.
0: Oh, 2025.
1: Kayak gue belum pada saat di kan. Biar saya haji.
0: Ya, ya.
1: Nah, rencananya. Ada depor yang kacai salju ya.
0: Ya, pas malam lemari cunya ci.
1: Kayak peluang ya salju.
0: Ya, peluang. Iya, cunya ci.
1: Hantan tak rata kan. Kadang kolkan dan damak kali pi ya.
0: Belum tak ihlam ya, cunya si eh.
1: Iya. Hanya tanya urung caro macam tak tu salju ya.
0: Di sini di nang. Di nang dua tanya na salju buatan. Ini alami cunya si eh.
1: Iya. Mana tak ujian batai yang nu mana ya payah dah pergi.
0: Ya payah pegot bubung butuba ya. Bubung bubung genteng.
1: Ya, sam dak uwen.
0: Bubung genteng, bubung genteng bek besut ya. Eh.
1: Ya.
0: Cunya ci. Ke
1: sam dengan lek wan ya.
0: Di mana kena komentar dengan topik uronyo?
1: Ana tu pulo topik saya apa
0: topik ki. Topik uronyo cunya ci lagi cunya ci jaja kan. Kan sama lagi liburannya. Liburan ya, nah. Liburan kita rezeki siapa?
1: Rezeki teman kita.
0: Kan rezeki urung mekat, urung tukang parkir.
1: Ya, kata tak tangga baju urung mekatnya teman dan yang
0: oh, alhamdulillahnya.
1: Atau warisannya
0: yang mandi. Nya.
1: Okay. Kata jak kenan kahe, kata juga soalnya kak Gladen ni tanya kan tak hargai ya.
0: Ya, ya.
1: Bantah harga di padu lah belah.
0: Ya, ya.
1: Ya, yang kemudian sama-sama senang ya.
0: Sama-sama senang, tanya senang, rumah kat senang ya.
1: Ya.
0: Tanya cik, lagu apa?
1: Wah. Lagu sayang lu sayang ya.
0: Dari so, tanya cik.
1: Dari so, dari arul ya, nah. Nah yang ikut lom dari so, kita nong, nanti so nong kat tu.
0: Oh, lagu baru ah?
1: Atau punya nah ya, takat trip nah.
0: Takat trip. Oh, dari so, cuba tak takat lom ya, cinya cibo.
1: Nah, ini ya kata antara duanya yang tu yang baru je tidak nanti yang baru je cint.
0: Get, nak kena.
1: Salam Maya.
0: Get.
1: Kedua ni telefon rancam lah kedua butuh yang sabi.
0: Amin.
1: Cara kecil.
0: Amin.
1: Buat. Buat nasi tolong
0: dulu. Alhamdulillah, amin.
1: Alhamdulillah, ya. Ini merupa ngomah, kan selalu berita-berita, ya kan?
0: Oh, kena berita, kena info aktual, lah.
1: Berita yang senang-senang, ya. Mendengar ini cerita yang senang.
0: Betul.
1: Saya tak tambung dua radio. Sun, oma ya masalah. Kan kita tambung ya. Akhirnya ke oma, ke Fitri, ke Bu Cuk Jarita, ke Ibu Angi, Kak Enca, Kak Yana, mandu-mandu ya, anak tu saya ingat ni.
0: Get, cunya cik.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cunya cik ya di pad cunya cik lah di Ulu Garing bu. Si pangili sanga, betul cunya cik bu salahnya, kalau kata bu cunya cik. Terima kasih kabar gabung Cunya Ci. Semoga sehat tapi Cunya Ci. Oke, yang kena gabung mantang lon buka telepon 0655 10 10 6 atau telepon GSM 0811 68 2 10 6.

Oke, untuk cutnya Ci, lo pilih sebuah lagu dari duet vokal. Tuku Satria Laksamana dan Uli Natasha.

0: Ya, duet vokal Teuku Satria Laksamana dan Uli Natasha. Sayang cinta ya untuk cutnya Ci ya. Oke, rekan nyati ke Pohle lewat Cikudung Menet Indonesia bagian barat. Rekan nyati menya Sabtu Minggu kan ya pasti pasi atau pantai. Museum ya, museum tsunami, terkadang museum Aceh, taman kota, hingga truk gede tempat wisata alamnya akan terasa lebih hudip ya karena ramai pengunjung. Jadi tiket yang tanyoblo, tiket tameng yang tanyoblonya nyan membantu operasional dan pengembangan tempat wisata ya. Jadi punya di Bandar Aceh, Aceh Raya ya, Aceh Besar, ini cukup le tempat wisata yang ramai dikunjungi saat Sabtu dan Minggu ya, maupun mungkin musim Europe. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ili, kiban, wah barunya.
1: Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Kak Ili.
1: Saya sehat juga.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah. Man dari suara memang dah dengar sehat ya.
0: Ya. Minum air cukup Kak Ili ya.
1: Oh, harus banyak-banyak minum air putih ya yang lagi cuaca.
0: Betul.
1: Bagaimana tema dia yang ya? Hasilnya sih simple soalan jawaban sih.
0: Iya, tema ji huronyo Kak Ili. Yang liburan getanyo.
1: Betul.
0: Rezeki keso, nah menan.
1: Oh, fitnah.
0: Nak kamu hok Kak Ili?
1: Kamu hok. Oh, jadi mana adanya saja, oh, dapat tempat. Jadi adanya kan, lagi sebenarnya yang kada perlu tiket berarti ya untuk operasional bapak tempatnya lah yang kan punya tanya udah jak bak warung kopi dah jadi tanya kada jadi urunya tanya orang kada jadi bagi urunya mutanya lah yang ya lah
0: ya ya
1: nah jadi mana mana dengar mana kalau lagi dengar radio semeranya kau ayo ngah dengan waktu ini kau suara cina cina kan. Jadi hoho yang terjak lagi yang tanya mesti bagi rezeki lah lagi awalnya lah ya.
0: Iya.
1: Tanya kada kunjungi kan nikmati tempat kok.
0: Iya.
1: Kada bayi tu yang tempat dadu lagi awalnya ni kok kan libat di blow lagi yang terjak tanya dadu tadi kata dia makanan lah ya kan.
0: Iya.
1: Berarti bagi rezeki lah yang lah ya.
0: Okey. Kak Ili biasa je kayak menjak ho Kak Ili.
1: Kali sekarang yang orang orang ni alah kalau yang anak turun kerja biar nampi, anak tapak lagi yang kita jaga ya kan?
0: Yang berkon Kali.
1: Yang berkon kamu ada radu ngam kerjanya kan?
0: Kita ya lo ngah yang muka tina nurung kampung tina perurung dua inan biar yang Kali kalau
1: ramai urung kampung inan ya.
0: Oh ramai urung kampung alhamdulillah karena memang harus menan kan?
1: Ya parkir di urung toto inan sih.
0: Ya.
1: Jadi kan menikmati bijak keindahan alam dan yang dengan inan dan yang untuk meyakit rezeki dan ayah kan?
0: Ya.
1: Lalu dengan diri ambilnya tiada memang urung darah inan dengan saya kan kita duduk kan katanya ayah kan?
0: Pada kampung, oh ino, nana.
1: Ya betul. Tanya kan tak sombong sih, nanya tak pernah apa ya kan?
0: Ya.
1: Jadi dengan ada berapa anda kadang-kadang si kasur orang tanya orang kantong tanya orang yang kan?
0: Ya.
1: Jadi buat dia tanya orang pusing galak pegah apa lah ni ya. Bek dia mungkin bek mesti dia tanya orang tajak dia tempat kau buat anak berapa tanya bek anak berapa ya kan? Kadang-kadang orang mana anak berani untuk pegah apa yang kata yang dia tanya.
0: Ya.
1: Jadi wawancara yang tetap mantel walaupun orang sibuk dengan HP. Tetap tanya berapa kabar dan yang pertanyaan tempat tinggalnya dia ya kan?
0: Ya Kak Eli hanya tawarkan UMKM Kak Eli kenan, Mbak Adi jajak menan?
1: Mana ini waya? Cuman ya Kak Eli berapa kabar nolanya nanti mesti nak pesana nanya naya kan? Berapa menan menteng, tanya buat keluarga, buat saudara nolanya nanya naya.
0: Iya.
1: Jadi mesti tanya ada jawab nolanya nanya. Cuba nak tipah kesempatan panah kerja ramai-ramai kan panah UMKM di rumah sama aja wayahnya jadi tak rasa lah ya kan yang dia ni kan gak diingat orang kan gak rasa semangat gitu kan ya belum bawa keluarga dan nyawa yang lejak kan.
0: Iya.
1: Karena punya uroro biasa lagi ni, tapi punya uroro yang lebih-lebih lah indah belum pergi ayah. Karena punya mesti uroro yang cocok lah yang ada berdua ayah. Tapi punya ada berdua hari-hari, hanya cocok yang punya tiri biar luar biar.
0: Iya.
1: Nanti punya ayah lagi bawa kafe rai-rai rumah kadang hanya berani dong kayak dia.
0: Kafe rai pun duduk pun kacang-kacang tano kan kok kacang goreng ah pasti pasti laku kayak Lia ya
1: pasti cuman belum berani ya awalnya
0: lihat peluang ah
1: betul
0: Cino lu ke warung kopi warna Aceh
1: luar biasa ya
0: iya
1: anak tempat Lia kalian yang kok di Mandung kafe yang warung kopi Mandung ya
0: ya Bruno kan lonjak kena lu seramo kafe ya. Nyamban ya. Gepuduk pisang goreng kabeh dikan. Nyamban gepuduk ah.
1: Ya betul.
0: Nah, rungo Jumat kan kadang belok kopi 10 ribe, pisang goreng kadang 5 ribe. Hanya gepuduk 50 bah tiar kabeh ya.
1: Ya kabeh lagi tu yang mangkaji. Pat madung pat lagi ada yang tanya kan.
0: Okey Kaili.
1: Lagu ayah sabo.
0: Lagu Kaili.
1: Lagu Nadir Aceh ya.
0: Nadir Aceh.
1: Cinta Dusta.
0: Okey siap. Cinta Dusta. Ya. Salam nak Kaili.
1: Salam yang pun ke ayah le. Semoga ayah semangat, sabina, bersehat, tabiji, berkah amin. Umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga ayah.
0: Amin.
1: Untuk cucu-cucu berhabar, semoga bersehat di untuk Oma dengan Pak Afan sih. Oma dengan Pak Afan bersehat habis di Ceko.
0: Amin.
1: Untuk Kak Ani di Turki semoga bersehat habis. Untuk anak kebun, anak ketua, anak taman berbahagia habis. Untuk Nek Din di Lamtumen semoga bersehat si Nek Din. Bang Rusli bila belum langganan Bang Rusli ber. Untuk Raditya Tiga, semoga Raditya sehat di dengan Bunda, di Putro, di Lampusaka. Untuk Basri dengan Moksa, semoga bersehat di sini. Untuk Kak Cik yang Nadi Jansel, semoga bersehat-sehat di Kak Cik. Untuk Mami Azek di sini, semoga berbahagia sampai dengan keluarga banyak. Rahmah di Sibre, Nazar di Lamdom Cik. Untuk Kak Nur di Pulau Aceh, semoga Kak Nur bersehat dengan buah sikutnya. Untuk Dek Maneh di Sabang, semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Erna, bersama sehat-sehat di Kak Cikiana di Kampung Liam. Untuk Maknah dengan Sekisin, untuk Dek Mat. Untuk Umar Wardi di Bidakku, semoga Umar Wardi sehat di. Siapa Jamaliah dengan Cikari di Lampu Nurut. Semoga berbahagia tapi dengan keluarga banyak.
0: Amin.
1: Untuk Kak Inong di Lamruyung dengan Arinda. Umi dengan Tengku di Menata Papun. Semoga bersehat. Ana di Prada. Ferry Faisal di BBB. Andesmon, Maidi, Sisi Montes. Amir Mahmud di Melabuh. Semoga bersehat-sehat dengan keluarga banyak. Pak Sabtari Os dengan Kak Nur itu sehat-sehat habis ya. Untuk Solo Maya. Untuk Kak Rizka Yana di Lambaru, Kak Aisyah di Lampu Nurut. Untuk Putih Jaya yang selalu lupa untuk Putih ya. Semoga habis sehat habis di perbatasan. Untuk Wakdul di Kampung Keramat. Untuk mandu-mandum lah ayah yang tengah mendengar Pak Mantang berada. Semoga bersehat-sehat mandu hari-hari tanya.
0: Amin.
1: Terima kasih ayah.
0: Sama-sama Kaili.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah pula. Dandun Aceh adalah kita.
0: Ya, lagi long tepunya pasti Bang Amarifah ya.
2: Kau tu ada orang. KTV orang luar.
0: Oh, kan mak kan orang. Oh, nama apa jero bayan? Mamat bukan, ha?
2: Kau tu dua lagi
0: ha? Ah, anak pukul olahraga. TV oh sehat, ba?
2: Boleh saja yang kita.
0: Boding mau mana tu? Boding mau dulu je cik, ba? Jadi pekan nak anu wing tangen mentang.
2: Anu wing tangen lewat ada gunung laut tuen.
0: Oh laut tuen. Mentang tegar lah nah.
2: Pas tegar tegar
0: tu. Ah, numa baca rok kanur.
2: Lagu wajah sel lagu Sayyidina Ali mentang.
0: Sayyidina Ali, ah.
2: Kenderiam kat ini pagi yang enggak dah. Kak Inang dalam rung, makan di kebun rung, bawa upa, di Nurul, di Anggi, Kak Cik Garita, ayah pulau, ayah pulau ya, jalan-jalan mungkin di tempatnya. Andi Adio Muga, Bami di Adio Mantang Tempang Dua. Yang lain momen tu.
0: Kedek Nur han kirim, Kedek Nur.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Nur.

0: Ya, ke di Ulam Sujin, Kak Nur. Iya, Kak. Nah, kamu jak ke di orangnya ke di Ulam Sujin, Lam Sujin, nah.
1: Oh, dari nan dia dari
0: Inan
1: nan.
0: le. Padu
1: Dari
0: je.
1: nan situ ya.
0: Padu naji oh yang rumah ngan kebun, Kak Nur.
1: Hai, na eh. Na eh. Jadi mum gedo lambaro bandar ce.
0: Selimum lambaru. Hai je utak lagu. Jangan kaki kan.
1: Oh, hai jaknya kerja, jaknya metu.
0: Ah, jadi payah
1: Aku
0: sambung-sambung.
1: Lepuh mu dua kilo tengah ni.
0: 2 kilo tengah nah. Okey, semangat Kak Nur. Eh.
1: Get. Yang tu getu kecuk ka.
0: Ana pupu Kak Nur.
1: Mana dia tu?
0: Ana pu dihat Kak Nur tanya ka berumur Kak Nur ah. Terima kasih Kak Nur.
1: Lepas dia tegur ke nama eh.
0: InsyaAllah Kak Nur. Penyena tinggal waktu enam sim sim modrin Kak Nur.
1: Oh, lepas dia tegur hai. Maklun kami ngai ke orang tatu ke nyok peluk ha.
0: Oh, mana nanah kabar Kak Nur ha?
1: Oh, ya ya kalau tiga puluh puluh ino kepan.
0: Get, insyaAllah Kak Nur.
1: Ibu lah.
0: Iya. Oke, terima kasih Kak Nur. Selamat bekerja di kebun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dia di Curik, Aceh Jaya. K25 mana lewat dari Pohle, Rekan Jati? Iya, kadang Rekan Jati miat aja ke tempat wisata kan bak sabuh destinasi wisata. Sinan kan tanya tabloi ya. I putih i aqua ya. Jangan sebut merek aja. Okey lah. I mineral atau mungkin tak parkir motor, tak parkir kendaraan. Jadi nilai je mungkin ubud ya bagi tanya. Tapi menyenau renjak motor tuh dro di buro. Pastinya penghasilan akan nalah pacut kan. Jadi rezeki kaim truh dari hal-hal yang sederhana ya.

Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

Iya, 100,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh, di Bang Tema, di Zona Pocakra, Uro Jumat 20 Juli 2025, ya. Lagu bunuh untuk My Angel, ya, konsen, ya. Oke, lalu sapa dile warga Oleh Karing nyopo apa? Warga Oleh Karing yang na di Pangoraya, Pangodea, Ili, Lamteh, Lam Glumpang, Cirih, Imasin, Doi, Lambu, ya, mungkin tengah konsen kiban tagonyan. Oke, batang lompre yang kena gabung 0651 tapi koronyo liburan liburan kita rezeki siapa, ya. Oke, confirm kan? Nah, rekannya ti le yang terbantu miatanya jajak main jak wisata, ya. Lagi lem kabar untuk tukang parkir, ya. Nacit urung jaga apa kan, jaga tempat ganto baje, ya, urung jaga kamar mano kadang kanya. Nanti terbantu jadi na rezeki bagi urungnya.

Jadi rezekinya terus ya, karena kita yang saling bantu ya. Liburan kan hanya tentang Big Bang, tapi tentang menggerakkan ekonomi ya. Jadi saat kita tablo si pupu dari urung Mekat, dari pedagang kecil, lenyan mungkin lom ta gunakan jasa lokal pekehnyan pemandu ya, atau penginapan milik urung kampung tinan. Jadi kita ikut jut kebagian dari rantai rezeki yang saling menguatkan ya.

0: Ya bedah mandum. Aceh tapi maju ya dalam segala hal ya. Tabukang ekonomi, lenyan mutu pendidikan, tajaga dami ya. Jadi hanya sesuai dengan potensi daerah ya. Nilai-nilai keistimewaan yang Aceh, yang nama Aceh ya. Assalamualaikum, Kak Inong.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Inong?
1: Alhamdulillah ya, agak
0: ya. Nah, betul-betul baru Kak Inong.
1: Bawana ya.
0: Oh, mah cantik-cantik mudum sangat.
1: Cuma merah dengan hitam ya.
0: Oh, merah hitam.
1: Iya.
0: Nak posting mbak Instagram.
1: Halo ya. Nomor menang ya.
0: Gimana oh, Kak Inong?
1: Nomor 2 menang ya.
0: Oh, nomor 2 menang. Pedu hadiah.
1: Iya. Nah, hadiah mana ya, hadiah ini. Ada sekedar makan-makan yang tulisannya lagi kecap. Kecap. Bukalanya anak ya. Terasi ya ya. Memang bahan-bahannya mendung ya.
0: Oh, karya sih bahan-bahannya.
1: Iya, karya jingan.
0: Tepuk tangan untuk warga Lamrung.
1: Iya.
0: Hai. Kan dong apresiasinya. Manteng na acara-acara lagi yang kan... maju kampung kak Inong ya.
1: Iya. Tapi kak Inong juga menung ya.
0: Gimana?
1: Kalau lewat no mah kompak ha, lagu awak Lamrung juga. Bagai lo menung di kompak. Munya kompak punya masalahnya di kutonya pada ini alam. Kau gede ya. Yang kompak hanya sekedar bagai lo.
0: Yang penting nalah ya. Usaha kompak bunah.
1: Ya. Ya betul ya. Jadi itu tema ya. Anda dengar untuk kena ya.
0: Oke, tema aja Kak Inong.
1: Ya.
0: Menyertanya jak-jak main, jak liburan-liburan.
1: Ya.
0: Rezeki, kesor rezeki.
1: Rezeki itu kan.
0: Liburan kita rezeki siapa? Maksudnya mana Kak Inong?
1: Tuan.
0: Menyertanya-tanya bak sampah tempat wisata. Tengok kan tamu belum.
1: Oh.
0: Artinya kan tengok jangan kenal tak wisata. Rezeki untuk siapa? Ya, benar.
1: Oh, rezeki untuk orang jualan lah ya.
0: Nah, itu dia Kak Inong.
1: Nah.
0: Burung,
1: sedangkan orangnya nak ya buat tiap-tiap na tempat hiburan atau tempat wisata nak ya angka siap ayah. Kadang-kadang di kampung kadang hana untuk meblo yang untuk gemekan ana ya geblo pupu yang naik dia ya. Takon untuk cok gemeblo lain-lain ini lain tip pasti na cuma yang cok cuma yang ada ge ke bandar pegah. Nyo ya misalnya ke bandar pegah untuk geblo nya na ya kon geblo pula ini lah ya supaya tak nyanjit na rezeki ya na ya gitu balik cuma rezeki nanti ayah.
0: Iya. Selain nuru mekat Kak Inong yang selain nuru mekat solom kira-kira yang hudep dari tempat-tempat wisata lagi nyan.
1: Awak dongnya ya, awak cok ke bandar begah, awak cok pakir ya.
0: Tepuk tangan tu Kak Inong. Gak betul Kak Inong, gak betul ya.
1: Nyolah, awak tak boleh. Kan ini jaga honda dan nyolah ya.
0: Iya, betul Kak Inong.
1: Elah, mbak datamong, mbak datamong pihak icok rezeki kerci ya. Kau kapeng cik lah ya. Walaupun kerja Rp5,000 dah bergaya dan nyolah ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi buat tempatnya lah Maya, buat tempat WC, tempat nyan tempat tempat tertutup ni ayah tempat buaya ayah nyan kontanya cik ayah.
0: Jadi rezeki memputar Kak Inong ah.
1: Memputar ya betul ya.
0: Luar biasa Kak Inong orangnya.
1: Berunan ayam jumpa pun yang nan. Salah. Bedok ya bedok. Kena macam ya. Ini lagu pun lagu yang kita tak tahu mangat.
0: Ayo pelagu ranya.
1: Ira-irawan ya. Ira-irawan ya.
0: Ira-irawan.
1: Ini dandut ya.
0: Ini lagu Indonesia Kak Inong.
1: Ya. Ilham tu si ayam pecah tak apa banget. Yang macam ayam menan tu kenal. Cuk Rani yang tak nak pecah. Mangat-mangat lagu dia ya.
0: Cuk Rani ya.
1: Cuk Rani ni pilih juta boh yang mangat tak lah.
0: Get kainang Cuk Rani.
1: Ya, ni salim. Ya salim pun tak kerana selamat bertugas. Sama tuntas si ayah semoga orang saya Zabi yang keluarga.
0: Amin.
1: Lehan tu kak cik tanya di jantung. Lehan untuk kak Yana, kak Kiana, kak Aisyah cik. Lehan umi tanya Yana di mana siapa-apa. Mama kembar cik. Dia juga tanya Yana di seberang laut. Bang Wawan yang diwar cik. Semoga sehat Zabi. Lehan ke Rahmah cik. Lehan Azhar cik. Lehan ke Cuk Gam cik. Lehan ke Pak Amri yang ibu negara. Semoga sehat Zabi. Alihan ke Pak John, alihan ke Bang Bang pu ayah yang melabu.
0: Muksal Bang Amri, Bang Amir.
1: Bang Amir Mahmud. Ke Bang Amir Mahmud sih semoga sehat sabi yang keluarga. Alihan ke tapi tu belum tu. Oma, Oma yang Pak Afan. Alahan ke Bang Leman yang besti semoga sehat sabi cip. Alahan ke Radit Bidijaya Mawar Bicip. Alahan ke Pak ke Anak Prada Ferdinand Lintang ke Bang Kebun cip. Alahan ke tolong ah. Suka Eli Ciputro, Lahan Kanda Syuhada yang ibu ketua Fiblah semoga sehat sabi. Alahan ke Manuan tu baju ya apa? Onyo ya ada dua lam. Ke Barusli, ke Nek Dincit. Dan ke Manuan tu baju ya apa? Yang kata mau yang kata mau dari Kainang saling kompak saya sabi ya apa?
0: Get Kainang, terima kasih Kainang.
1: Get nyaman tu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kainang. Selamat bertugas kembali Kainang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah.
0: Eh, kanu lagu?
2: Ya ke?
0: Pelaku UMKM kiban urangnya.
2: Wah, lancar lah ayah.
0: Lancar lah, luar biasa. Tepuk tangan tu kanu.
2: Ayah jangan lancar ya ayah.
0: Harus lancar ya. Iwan perlu aceh urangnya Kak Nur.
2: Alhamdulillah itu untuk lebih menenang ya lah ya.
0: Oh alhamdulillah. Ya tengah kegiatan kiban ya, kali.
2: Hana lumti ya li tadi mayang no.
0: Oh luasa.
2: Ali atas pun ada bubuk ah.
0: Oh untuk singa ha. Okey. Apa rencana Kak Nur?
2: Rencana nah lah ni bukan lah ya lah. Rencana mentong.
0: Kadang tu narung pesan Kak Nur.
2: Alah,
0: nak rumusan. Nah, bang juga pesan ya, ya.
2: Alah.
0: Okey, Kak Kak Nur, kiban tepik urung Kak Nur.
2: Tapi banyak urung ya wisata ya.
0: Rezeki kesoanya. Mana
2: nak? Rezeki urung yang muka ya.
0: Kanya tu,
2: urang yang bisa mesti lagi lu muka bawa wisata yang kan. Tapi urang yang belum apa lu, kalau kita lah ya.
0: Luar biasa Kak Nur.
2: Ali yang mukanya urang yang ya belum apa lu, bapa lu bapa yang ya macam lu, belum aku, belum kacang kan.
0: Ya.
2: Ali yang lagi cari nak pulang pun, si parkir Honda, parkir Honda motor ya segala macam kan.
0: Ya.
2: Jadi tu pakai apa, nanti nak tabung. Nai berdua pun tu bah mesti bah dalam tu kan berdua dengan tuken tempat kemplu jalan tu mukalanya naya kan? Ya. Tanya kan? Bah selama tu dah pasal kenal yang tinggi ya yang kuntu ke buru akhirat ya kan?
0: Rezeki mu berda Kak Nora.
2: Rezeki muda. Tengah lah macam ya, yang melalui serta yang muda. Tiket, apa tu tiket dia umur habis. Dia dah habis ya kan. Mudah kan, dari mengayak 6 ton pun. Ya, 6 ton yang mahal berarti, mahal tiket ya kan.
0: Ya.
2: Nak guna ya Pak Alun.
0: Good Kak Nur.
2: Kita ada yang galak ayah lagu Amal Tia Air.
0: Kenapa yang galak ayah?
2: Oh, Saling-saling jadon ayah. Semoga ayah sehat habis. Berkah umum, berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga.
0: Amin.
2: Alin yang terhinang dalam rintanya. Alin yang kembang isan. Kembang umi sebabun. Alin yang ke SRN, Kak Kiana, Kak Dusabang. Alin yang bang suri, bang usli. Alin yang Kak Isra, alin yang malam baru. Alin yang ke Muqsal di Melabu. Semoga sehat di sini. Alin yang ke Bang Basri, ke Bang Alinya na dalam lor amal si Ibrah Radi anda semua Mawardi Bang Al alinya Utitaya alinya Kak Nana Tampuri alinya ke Mandu Maju yang
0: kawat okay. Ya. Okay, Kak Nur.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Pulau Aceh. Pak Amri. Waalaikumsalam Pak Amri.
3: Ibu ayah na tu na.
0: Oh, ino luar tu apa Amri?
3: Oh, orangnya baru. Itu.
0: Di dalam lupi Pak Amri.
3: Hah?
0: Di dalamnya lupi, karena biasan kalau servis asy kalau lupi.
3: Kalau
0: perlu lelah ya. Kalau perlu lelah jat na. Mana apa Pak Amri yang kalau good eh, tu kan yang sedikit. Rezeki urung kat
3: anak-anak muka aku sampai dia tengok muka ibu
0: muka ibu muda Pak Amri gampung oleh u kan
3: muka muka jadi dia dalam kaum daerahnya dua
0: lipat
3: macam tira
0: oh anak tak belum Pak Amri no
3: kaum daerah
0: Narung lo kira-kira yang tamkan. Topik Pak Amri liburan katanya, ya, katanya jawaban tempat wisata kan. Jadi rezeki kesonya kira-kira menurut Pak Amri. Halo Pak Amri. Halo Kak Pak Amri.
3: Tong.
0: Ka, putu-putu so Pak Amri.
3: Jaringan kadang apa ya?
0: Oh, jaringan kadang ah nyo, ya ya. Apa ya, gese-gese Pak Amri.
3: Jaringan apa? Ana apa ana apa
0: tadi jaringan. Pak, tornan nang kampung to, Bang. Mana?
3: Tuh, benar mo ya.
0: Oh, apa kabar teman? Hah?
3: Kadal komse? Hampir mo na.
0: Oh kadang uyup uyupnya kadang anangkat gelombang kadang ah gede water kadang enggak gelombang ah.
3: Oh mungkin yo air air water tre bro yo. Abi nak apa ada.
0: Iya.
3: Pamplu di mana ya? Lapam tu bejo kemel hehe.
0: Lapam tu bejo oh ya ya.
3: Kena air bejo agak tertuat tu.
0: Iya. Nyen pi rezeki udah kampung inan kai sewa tempat inan Pak Amri. Kanya?
3: Kita nak keluarga ya.
0: Kita nak keluarga bagi rezeki ke keluarga. Ya?
3: Bukannya orang.
0: Oh benar. Anak belum ada apa?
3: Anak belum ada pun, belum ada kalang kan.
0: Oh, tanah turunnya.
3: Turun kira jadi
0: macam. Itu gimana Pak Amri topiknya?
3: Hah?
0: Gimana topik urunya? Nak komentar? Pak Amri, hok kayak menjajak MMN.
3: Tapi
0: kalau biasa aja. Oh, ini Kota Malaka. Tinan yang muka-muka dulu kampung, purung luar kampung.
3: Purung kampung ya.
0: Purung luar kampung ah, purung luar na.
3: Cuma yang muka mana ada toki yang mana ya.
0: Oh, di lokasi yang toki yang mesti di luar dua luarnya.
3: Di luarnya nanti ya orang kampung nanti main muka perintren nampi sang goreng
0: bakminya ya ya berarti berkatnya
3: kecil aja ya sepuh-sepuh macam merah orang ini udah merah orang
0: ya insyaallah ya berarti berkatnya nak orang kampung juga kemukat barang-barang ini nana
3: ya Neno kayak di sekolah raya lah
0: SR oh berarti temah maju
3: Karalung sana.
0: Oh ya ya ya. Tinan pak.
3: Sekolah
0: ah ya. Tadi pembangunan kamlai pegelom.
3: Siapa?
0: Pembangunan kamlai pemandang tengah kalian lokasi.
3: Murid-murid sana.
0: Oh tinggal ketinggalan informasi yang lalu nah.
3: Pendek kurang kalau 25% nanti.
0: Lokasi jiraya. Pamri. Putu-putu su Pamri.
3: Ikut kerja deh lo. Hanya le tu ke kampung lo. Lepas itu ada extra yang entar empu dia lapangan segala macam lo lapangan
0: mula. Oh, 12 hektar.
3: Poli, posai, bukan 12 hektar. Kan orang di boleh pun dia awal ya.
0: Ya, ya, ya.
3: Sebenarnya orang di ini juga pon orang.
0: Mana deh?
3: Nak leh beri bangsa aja deh.
0: Oh.
3: Saya juga boleh rayaan dia juga pokok dengan dia nyepot dia ayah lah. Tapi ni boleh ni pun kredit yang kredit ya. Nampak teman-teman yang mencintai kita juga ayah kita nak kena rumah kasih sama.
0: Ya. Okay, okay Pak Amri. Karap azan, you know. Ya, Pak Amri.
3: Inong Tan.
0: Inong Tan Iman, ah. Oh, Inong Tan Iman. Nyan kahana Pamri.
3: Ya, bukan.
0: Baisan, tolong download Inong Tan Iman, Baisan. Nah, ingat, Baisan? Oh, nah. Itu dong kirim bawa WA, apa? Okey, Pamri itu, gue download lain itu, Pamri itu, lihat azan, kita putar Pamri. Oh, kah Pamri, ya? Anak suka kada suruh Pak Amri. Okey, terputus Pak Amri di Kota Malakar. Kajatinya karab azan asar ya. Poput lewat. Poput ke lewat put urunya azan asar untuk keluarga Kota Bandar Aceh. Poput lewat sebelah menit waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi dangdang tapreh gebang asar. Nyo tak dengar lagu pelepih hati, lagu-lagu religi. Di lagu-lagu permintaan tak bertaluh azan. Tetap konsen di tino di serta oleh 0.6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Yang kana tak jaga, yang goh lomna tak mita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di serto leko manam Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Awate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai katahah tak pikir dile. Tetap konsen di sertoh le komanam Jati FM.
1: 103.6 Jati FM.
2: Ya betul lagi drone pegah bang ya. Dan jadi tak jaga mulutnya. Tak jaga lisan nak ke cerminan isi hati danya. Eh? Terima kasih bang. Okey, luanglam di zona Pohjakra di Siuronyo. Uro Jumat 24 Juli 2026 ya. Terima kasih yang mantang konsen di Tino di Serto Leko Manam Jati FM. Kaput 10 menit lewat dari Poput. Oke, yang bagi rakan-rakan yang go solat asar baik lale, ya, yang kalau sembahyang asar. Ya, semoga ibadah yang kalau tanya pubut beno, ya, gue terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jid ke penambah keberkahan dalam tip langkah atau nyoronyo. Selamat kembali beraktivitas ya. Selamat bekerja alam rekan Yati, semoga di sisa waktu Jumatnya yang penuh berkahnya drone penuh pekun mudah rezeki ya. Rezeki yang ahli, hati yang lebih lapang ya, dan senyum yang yang hanalih lu ya. Senyum yang tak pernah lepas. Mari lanjutkan tepuk-tepuknya dengan semangat yang good. Dan mantang lontbengan di zona Poh Cakra dengan musik lagu-lagu Aceh ya. Put-put sama ini lewat dari Poh Put. Topik Ronyo, liburan kita, rezeki siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Konso.
3: Dengan Fitri ya, di Darussalam.
2: Oke, Fitri, puaba Fitri.
3: Alhamdulillah, bacat, sehat-sehat, baik-sehat. Ayah dibantu abah.
2: Abah good, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi itu tema ya?
2: Tema Ronya Fitri, liburan kita.
3: Iya.
2: Liburan kita. Rezeki siapa?
3: Gimana? Coba ulas sekali lagi.
2: Liburan kita rezeki siapa?
3: Oh, liburan kita rezeki siapa gitu?
2: Cikiban mana aja, Cikiban? Menyejit peglah jarang, Fitri. Ya.
3: Maksudnya, Fitri ya kan, liburan kita rezeki kita. Maksudnya, tanya liburan, tak urulat, apa? Lain senang-senang sih, termasuk di bagian.
2: Oh, gimana kan jatuh nak pakai?
3: Maksudnya rezekinya happy, senang, bagian. Jadi, dah rezekinya senang, bagian. Jadi, mesti tambah tajak liburannya pergalak, tambah rezeki, leteng, kira senang, bagian, ya. Saya, bagian, ya.
2: Iya.
3: Pakai kem. Ya, dan ni nak kem kan. Panai sebenarnya.
2: Mana long kem?
3: Ya, cik. Ya, cik. Ya, pulak-pulak lah nak.
2: Mana?
3: Alah, hai. Aku dulu nak kena bu.
2: Fitri, waktu jak wisata, jak mamin. Nama blog Fitri nak membeli.
3: Ya bisa tanya. Dah sisa tak liburan pasti tak. Ya kan lah ya tak blog ngapu lah kan.
2: Jadi menyatakan wisata rezeki ke so.
3: Rezeki ke kedua lah ya.
2: Ke so ke Fitri.
3: Ya lah ke keluarga bisik ya lah. Apa namanya nyayang ya kamu si jajan bak laporan tubuh dari salam ya.
2: Okey ya.
3: Kaya gusur sendu ya.
2: Bukan gusur.
3: Diorang digusur. Pas siplu bunga. Mandung kedai-kedai ada digusur.
2: Okey, silakan Fitri.
3: Silakan, silakan. Oh, lagu lah. Lagu banget namanya ya. Oh, band GTA. Band GTA ya.
2: Berjudul.
3: Betul-betul lega ke ayah sila ingin selain dan kita semayang belum
2: nyanan ayo apa
3: nyanya aja duhai saya sakit bayang.
2: Oke.
3: Okay. Dong. Punya je lagu kan. Punya Arul ke Obek mana?
2: Ada apa je dulu? Obek je dulu.
3: Duhai sayang ni dulu ni.
2: Okey, salam nak silakan tidur dua.
3: Salam tumpuan kerana besar sabi bersampun tu. Oh lima ayah apa? Bersihat. Tengalam nak kata Esa.
2: Tengalam lehana. Nah. Lehana. Ya.
3: Nah. Ada.
2: Ya, kadang nak.
3: Nah, ya,
2: baik sana, dua lam.
3: Nah. Dan ke mana punya jati, bersantan tu. Ke Bafiri, ke Baisan, ke Bafiri, ke Wadul, ke Bafiri FM, ke Bang Andi Wandi, bersantan banyak ambo, buatnya nak ya, ha? Bersantan iman punya, Bang Andi Wandi, ya, ya. Hari-hari. Dekat dulu di Sabang si besar cabai tak sekian lah di Bang Baru. Yang Pak Yana sudah di Bang Peri mesin lah TPS utama macam malam Pak Yana lah baru. Sekejap juga si Pak Yana juga ada. Dekat di Bang Peri. Harian ke Bang Peri SMC, ke Kak Eli, Kak Nur, Kak Inong, ke Cik Kari Cipu Jamalia, Oma, Pak Afan, Kak Anis, Harian ke mana-mana berkandat dia tengah mantau-mantau lah ya, apa? Ke Kak Estris, ke Kak Erna lah berkandahan. Kak Ana Prada, Kak Ana Prada, Ana Prada, Kak Jati, ya, apa? Yang mantau lah ya, terima kasih dan terima kasih ya, Pak Tegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri di Darussalam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ya.
2: Kayana.
4: Iya ya.
2: Silakan.
4: Tapi bukan Fitri Uno ya. Kita mau DTS ya. Hancurnya mau jawaban DTS. Anak jarang ya Pak ya. Anak jarang jawaban DTS. Sudah datang mau DTS ya.
2: Anak pegura-gura mendang.
4: Iseng-iseng ya.
2: Very gak iseng.
4: Iseng berhadiah ya.
2: Iseng-iseng berhadiah.
4: Jadi Pak ya. Ibarat siapanya? Liburan kita.
2: Rezeki siapa?
4: Rezeki siapa? Rezeki dirimu.
2: Rezeki diriku.
4: Kalau dirimu jualan kan kami beli.
2: Oke, menyeluk muka nah.
4: Makanya ayah muka nyekap liburan.
2: Ya, nanti mungkin cop lah muka nah.
4: Cocok lah ya. Mekat iu, mekat i merah-merahnya kan tuh umdah ya. Jadi rezeki tentu rezeki masyarakat lokal ini nana.
2: Ya, tapi tak lapak lah ya. Rezeki masyarakat.
4: Tapi kayak di payah dunia pendatang ya.
2: Payah,
4: ini kan diutamakan kan masyarakat lokal ini nana kan. Iya, rezeki mereka ya. Menyemukan balon MM dah ya.
2: Kan kadang nacir yang mekat ke orang lokal, orang dari pat-pat lagi sewa di Tinan.
4: Lapak ya?
2: Sewa lapak.
4: Iya, sewa lapak. Bisa jadi awaknya kan penting kan tamang bank kan? Tukang parkir.
2: Parkir.
4: Orang tempe ban ya, nanti punya tajak yang Honda kapa coba nih ya?
2: Iya, berarti mengalir sit ke tempe ban.
4: Kadang itu ban kalemi, ban motor kalemi. Kaya tak pasangnya ni nan.
2: Ya.
4: Punya na tajak ujio-ujio, tanya ujak piknik ujio, liburan ujio. Kena souvenir ji ya. Kurang makan souvenir ji kan?
2: Oleh-oleh.
4: Kau leh kita puah menyebab di odam tajaknya natur gaji lamnya.
2: Yeah.
4: Cara sekiawaknya lam kan? Pukul
2: penunjuk jalan. Penunjuk jalan.
4: Kedua dulu ya. Elinya menyatanya taliburan paduronya ya. Kan karena segi bagian penginapan ke Pak Dek mana ya.
2: Yulia Arsol. Eh?
4: Tajak gede usah bangkah. Mungkin PP tanya aja rekreasi ya.
2: Iya.
4: Kita kan tak ada Bapak Losmen, Julia Resort, Mbak Homestay di sini. Walaupun kan lagi bentuk hotel, lagi bentuk jambu-jambunya ya. Pokoknya penginapannya kan. Lagi di Long ya kan nasi ya jambu-jambu yang serumah-rumah kecil ya.
2: Di Long?
4: Beraja daerah Longau ya salah halunya. Nak sempat dominan dekat saya kan, noh nak duduk boleh kiban kondisi pak resor kan.
2: Jadi matang na?
4: Siapa ya nak duduk orang deh?
2: Iya.
4: Karena tak pernah lagi kan? Paling mbak bini-bini lautnya mentang, ya beraja kan memang sama udah lamnya na ya, udah lam penginapannya kan. Jadi banyaklah yang mendapat rezeki nomplok di saat pelancong datang.
2: Mau putar rezeki ya?
4: Mau putar rezeki betul.
2: Ya, hati senang.
4: Mengangkat perekonomian masyarakat setempat.
2: Ya betul betul. Baik, karena waktu kasih ya. 10 menit tu.
4: Saya lagu punya tempat nak putar juga apa yang mudah.
2: Okey Kak Yana.
4: Senang nak puisi ya. Okay, ya, bersalam ke Mandung juga ya. Keluarga semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki.
2: Amin.
4: Mang nasih ya.
2: Sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radit, penelpon gini lu Radit.
5: Ya, ya.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
2: Apa anak paket, Radit?
5: Mungkinnya, ya. Itu ya.
2: Oke. Okay.
5: Baru saya ada mah kalau bateri apa ya mati rumah ya.
2: Oh bateri ya.
5: Di baru saya tiba aku tadi udah membawa ke sana.
2: Oke, siap. Radit.
5: Emang aja ya jadi. Ah jadi apa ada perkaranya aja deh ya. Mau tanya libur tuh apa rezeki kurung mekat.
2: Iya rezeki kurung mekat burung parkir.
5: Lagi tanya udah berdua dawah kampung. Saja udah berdua dawah.
2: Ya.
5: Yang rezeki yo, engkau pira rezeki yo ayan?
2: Nya nya.
5: Ime batu, ime balon, ime ni, ime je, yang mana jadi libur? Ma yang rezeki ni otak, mana nak rezeki ni otak? Yang kerana rezeki lebih peng.
2: Iya.
5: Mana nak rezeki ni kata libur? Eh, tu senang dok.
2: Iya iya betul.
5: Ah, orang muka ni, orang muka ada ke ni? Nah, lagu barat, lagu ni, lagu mi, lagu basuh, lagu kui. Ada macam lah.
2: Ya ya.
5: Ah, jadi kalau kita jauh bawa wisata, gaya tempat kamu nom tu jauh wisata. Nom kau ini mana laut tu? Aku mio nak goi.
2: Jadi mana no, rezeki?
5: Iwan.
2: Rezeki memutar. Tanya senang hati senang. Gop jana menambah pendapatan.
5: Ya, ini kalau pengai, dia belum yang boleh kata, dia jadi kadang tikus, lapar pun tu, lebih murah kan? Lalu pun, haji lain tu, itu print tu baru lah, bawa minyak baca sarbat yang on tetap don,
2: lebih
5: dah, kita kan tu, lebih rupai. Ya. Lagi yang di naik, le yang di kan? Modal je, aku bin.
2: Ya. Radit, Kalimantan.
5: Iya.
2: Iya. Okey Radit, rakado 50 he.
5: Betul ya. Tak. Ana lagi lagu ya.
2: Ana pun lagi lagu jauh untuk lagu lu pa 5 dah puta.
5: Oh. Iyo nae au ni almuna benda ya.
2: Pas ni almuna.
5: Warung ya nak.
2: Nian kali dah puta buno.
5: Halo. Ay ay nak tani mon ban pertama udah ya.
2: Ban pertamanya.
5: Oh ma so lagi ya.
2: Pamri buno.
5: Semua berera nak ke. Dan berfakan nak awak kena lelaki ya nak.
2: Enggak utama lah mah.
5: Oh, nyok berera. Terima kasih besok.
2: Okey.
5: Enak, enak. Lagu saya ni. Boleh je terima-tama bawa kena nyokin. So. Terbikir lagu ya.
2: Good. Radit.
5: Tadi yang kaya aku lah. Pangitan. Oh, lelaki yang kaya nak tanya wah. Teman-teman, teman-teman, teman-teman,
2: teman-teman, Radit.
6: Gimana teh? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena kan nazar di lam-lam seperti ji ayah rezeki ka Allah tu. Tanya cuman jalanin manteng. Soal liburan bagi lu nak sebuah hal yang membuat kita nyo menikmati keindahan alam jita kalon pemandangan indah bak sabo tempat yang tanyo ja dan liburannya jit kecit ke puluh penat dengan liburan kadang susah gadeh ya. Apabila si ro urung alami rasa susah gelisah kadang najit nahana semangat untuk liburan supaya jit kembali lom semangat. Mungkin rezeki cit bagi tanyo yang liburan menemukan hal yang baru atau menentukan tempat yang menginspirasi. Rezeki lom bagi urung yang mekat karena na pelanggan yang truh sama-sama rezeki dan sama-sama menguntungkan. Nyan kalumrah pada umum ji walaupun mi gurita harga 55 ribu. Okey, tapi enggak apa-apa menyenangkan ya. Request lagu dari Ekas Birboy lain Mbak Babah salam ke rakan Yati Mandung, salam sehat dan sukses abe. Oke, terima kasih untuk Kak Nazar di Lamlom. Rakan Yati menyadron njak jamin ya. Lebih galak mumblo bak toko raya atau justru menemita produk buatan pedagang lokalnya ya. Jadi dari pupu yang tabegah puno rekan nyati tanya jeda merno yang bahwa tip langkah saat tanya jak jamin ya liburan nyo membawa manfaat bagi leurung ya. Oke, mungkin bagi tanya hanya tablo sabah gula kopi, sabah mie Aceh atau sabah bungkuh oleh-oleh. Namun bagi pedagang nyan ke hasil kerja keras yang membantu urungnya memenuhi kebutuhan keluarga ya. Nah, jadi menya rekannya tintik sabah waktu mungkin kesempatan liburan. Jadi baik ragu ya, baik tu mampir bak orang lokal dan nublo produk UMKM dan hargai tip urung yang ikut membuat perjalanan tanyo nyaman ya. Karena satu pe kebahagiaan liburan tanyo nak ke rezeki yang tengah perih-perih li urung lain ya. Semoga liburan tanyo sabina cerita yang god yang indah dan membawa berkah ya bagi mandum sesama tanyo ya. Oke, membaca ono dan pengen terkenyati di zona pocakra. Edisi uronyo. Uro Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih yang kak konsen langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh. Ayah perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
0: Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan dia satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim nggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Senang sekali ada saya Rivial menyapa Anda dalam program Cafe Jati edisi hari ini, Rekan Jati, Jumat 24 Juli 2026. Tuntas hingga formasi pukul 20 malam nanti, informasi penting dan deretan nomor bagus akan menemani Anda. Rekan Jati, apa kabar untuk Anda semua yang sore hari ini yang masih menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan Anda? Mudah-mudahan bisa selesai dengan tuntas dan baik dan bisa mengambil waktu untuk nanti bisa pulang lebih cepat. Yang sedang dalam perjalanan juga terus berhati-hati, apalagi dengan kondisi jam-jam segini, kondisi yang sangat rawan dan traffic di mana-mana. Jadi mudah-mudahan terus sabar dan berhati-hati dan taati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sesaat lagi akan ada beberapa informasi terkini dan teraktual akan hadir kembali untuk Anda. Konsen di sini.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Ketika kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup, janganlah terburu-buru berputus asa ataupun bersedih berkepanjangan. Karena Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Harap Banda Aceh. Selamat malam yang paling baik untuk semua rekan Jati malam hari ini yang masih setia konsen di 103,6 Jati FM. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan suasana Jumat malam penuh dengan kebahagiaan untuk Anda semua. Rekan Jati, tahukah Anda Satuan Reserse ataupun Satreskrim Polres Langsa ini mulai mengumpulkan informasi terkait dengan pelaksanaan proyek Rumah Sehat Sederhana Pemerintah Kota Langsa yang belakang ini menjadi sorotan akibat sejumlah temuan dan dugaan kejanggalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek yang dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus Aceh ataupun DOKA kini menjadi atensi untuk tindak pidana korupsi oleh Satreskrim Polres Langsa. Meski demikian, polisi belum mengungkapkan sejauh mana proses penanganan maupun tahapan yang telah dilalui. Sementara Kasatreskrim Polres Langsa, Ibtu Muhammad Abidiansyah, membenarkan pihaknya tengah melakukan pengumpulan informasi terkait dengan proyek tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Ya, masih di 103,6 Jati FM, Daharau Banda Aceh. Rekan Jati, pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini menggelar aneka lomba untuk jenjang PAUD SD dan TK dan bahkan SMP dalam rangka memeriahkan peringatan HAN ataupun Hari Anak Nasional ke-42 dan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di tingkat Kabupaten Aceh Besar. Kesuasana kegiatan begitu lancar dan dipenuhi dengan berbagai kegiatan yang dihadiri oleh berbagai anak-anak yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, terutama beberapa sekolah yang ikut berpartisipasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen menghadirkan lingkungan yang ramah anak melalui berbagai program yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal guna melahirkan generasi yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selamat malam untuk semua rekan Jati yang malam hari ini masih semangat-semangatnya menyelesaikan berbagai tugas dan aktivitas Anda. Mudah-mudahan cepat selesai dan bisa mengambil waktu untuk istirahat dan tentunya besok bisa beraktivitas kembali dan bisa menikmati juga akhir pekan ini dengan penuh dengan kebahagiaan dan kebersamaan bersama keluarga Anda. Bagi rekan Jati yang mungkin kondisi kesehatannya sedang tidak baik-baik saja, mudah-mudahan bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih atensi Anda dari sore hari tadi. Ketemu lagi nanti pekan depan. Seperti biasa, Zona Cafe Jati barengan saya Rivial dari pukul 18 hingga menjelang pukul 20 malam hanya di 103,6 Jati FM. Dari lantai 2 Jalan Wedana, nomor 57 Mibu Banda Aceh, Rivial pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Hati akan sulit merasa ketenangan jika dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan. Maka perkuatlah iman dan perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, agar hidup terasa lebih damai dan penuh keberkahan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z.

0: alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM di Harapan Banda Aceh.
1: Halo Rekan Jati. Jumpa lagi dengan kita berdua di program Tebak-tebakan Seru.
0: Seru Rekan Jati, seru-seru pastinya ya. Malam ini seperti biasa kita bakal bagi-bagi Rp50.000 dan berbagi keseruan buat Anda semua.
1: Wow,
0: gimana caranya? Telepon ke sini.
1: Benar.
0: Kok masuknya agak telat, Bang, gitu katanya.
1: Kita sholat dulu, Bang.
0: Sholat dulu dong.
1: Benar.
0: Ya. Jadi jangan ditanya lagi kalau besok-besok kita masuk telat kenapa ya.
1: Iya.
0: Oke, konsen di sini di tebak-tebakan seru sama kita berdua.

0: Masih di 103,6 Jati FM di Haro Banda Aceh.
1: Benar kan
0: Jati? Tebak-tebakan seru rekan Jati. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya di akhir pekan kali ini?
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Pasti udah ada tujuan mau akhir pekan kemana. Betul kan rekan Jati?
0: Bener dong. Akhir pekan mau kemana? Mau ke awal atau mau kemana? Ya, namanya aja akhir.
1: Akhir
0: zaman. Ya. Akhir pekan ya.
1: Kenapa ya, disebut akhir pekan, Pak?
0: Karena
1: Bapak tahu
0: makan-makan terakhir kali ya. Akhir pekan ya.
1: Pekan itu enggak salah saya.
0: Pekan itu pasar.
1: Iya, itu dia, Pak.
0: Ya kan? Kenapa akhir pekannya?
1: Dulu kan
0: fun fact.
1: Balik ke yang dulu.
0: Saya kira mau bejaan. Gimana?
1: Untuk info juga Rekan Jati, mungkin Rekan Jati lebih tahu lo, lebih detail. Kan kalau dulu coba hari libur itu pasti pergi belanja. Pekan kan mah.
0: Benar.
1: Makanya di belakang akhir pekan, Pak.
0: Oh, cuma segitu faktanya.
1: Cuma segitu aja, Pak. Saya cuma tahu segitu.
0: Karena kali minggu itu waktunya belanja. Makanya akhir-akhir kita ke pekan.
1: Akhir pekan, Pak.
0: Kenapa enggak namanya akhir pantai kali ya? Karena hari minggu kan ke laut.
1: Ke laut.
0: Akhir pantai, jadi kenapa akhir pekan? Bapak dapat referensi dari mana?
1: Kepikiran sendiri.
0: Oh, aduh. Pikiran sendiri.
1: Itu ya.
0: Kira dari Wikipedia atau dari mana baca buku Albert Einstein ya, rupanya nawar sendiri ya. Bapak ini udah
1: akhir-akhir, Pak.
0: Udah akhir-akhir juga nih ya. Oke, rekan Jati mau akhir pekan kemana pun enggak masalah.
1: Benar.
0: Cuaca lagi panas dalam beberapa minggu ini. Ya, enggak cuman kantong kering.
1: Aduh.
0: Matai juga kering kan jadi. Bener ya, matai kering ya.
1: Lucu. Bener. Jadi mungkin yang di daerah Ketapang harus siap-siap untuk ini ya. Menampung air mungkin ketika airnya hidup.
0: Wah, makasih infonya ya. Kayaknya kalau orang udah kekeringan tuh gak usah dikasih saran kayak gitu lagi ya. Mereka udah inisiatif sendiri.
1: Bener
0: ya.
1: Juga.
0: Tapi dulu kayaknya John sebelum, gak tau sebelum apa ya, kecil-kecil kita tuh, kita jarang dengar kabar mata air kering ya.
1: Iya.
0: Atau karena emang sosmednya belum ini, waktu dulu, belum rame, makanya kita gak tahu.
1: Bisa jadi, tapi ya, saya lebih setuju yang pertama, Pak.
0: Yang pertama?
1: Karena dulu coba panas, pasti ke mata air diajak.
0: Oh iya, benar. Mungkin karena ini ya, banyak hutan yang ditebang mungkin ya.
1: Hutan yang enggak dilindungi, jadi bukan hutan lindung, Pak.
0: Aduh. Iya. Kalau hutannya batu, hutan lindung ya. kok jalan namanya hutan linding ya. Kalau hutannya di bandara ya hutan landing. Ya rekan Jati, mungkin gitu juga kayak Mas John bilang tadi ya. Banyak tempat yang dulunya jadi paru-paru kehidupan yang sudah banyak digunduli ya.
1: Ada perubahan ya, mungkin karena bertambahnya penduduk, Pak. Ini ya, kayak bukan tempat-tempat yang seru gitu.
0: Benar, ya. Tambahnya penduduk ya, tambahnya kendaraan plat BLBK gitu ya. Banyaknya pertumpahan
1: orang ya.
0: Bensin di mana-mana ya.
1: Benar.
0: Yang menjadi asap kendaraan.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi ada dampak untuk lingkungan, Pak.
0: Dampak untuk lingkungan.
1: Ini sebenarnya kita cocok mengundang teman kita satu lagi, Pak.
0: Siapa tuh?
1: Dari Gigi mungkin.
0: Oh, Ibu Gigi. Iya, ya. Ibu Gigi kebetulan pemerhati alam.
1: Alam.
0: Ya, pemerhati alam ya.
1: Aduh.
0: Makanya dia suka lagu Mbah Dukun. Wah, saya suka nih yang cowok yang bisa nge-rapnya kayak Dukun. Kok bisa suka? Karena saya pemerhati alam gitu ya. Dia juga suka film-film ini nih, film-film Hidayah dia suka.
1: Oh, dia film Hidayah suka juga.
0: Pemerhati alam barzah.
1: Sampai ke sananya berarti.
0: Sampai ke sana ya. Oke lah rekan Jati, malam ini kita mau bagi 50.000 rupiah buat Anda yang berhasil jawab pertanyaan kita. Iseng-iseng doang ya.
1: Benar.
0: Sambil ngisi waktu akhir pekan ya. Pertanyaannya kalau kemarin-kemarin tuh masih soal hewan, negara, sekarang soal pekerjaan.
1: Pekerjaan, nah. Oke. Ini seru ya.
0: Seru ya. Pedagang.
1: Pedagang.
0: Jualan. Jualan apa yang nggak bisa laku keras? Ayo. Kalau jualan harusnya pengen laku keras kan?
1: Bener, ini gak laku keras pak ya.
0: Tapi yang jualan ini gak bisa laku keras. Apa? Ayo 0651-4136 atau 0811-682-1036. Oke, selamat malam buat teman-teman yang baru aja dengerin kita via audio streaming.
1: Bener.
0: Streaming gak bisa John?
1: Streaming kita udah bisa pak. Kemarin tuh ada kendala teman-teman, jadi ini udah diperbaiki. Khusus tuh di TTS perbaiki.
0: Waduh, mantap sekali. Karena beberapa bulan terakhir ini banyak pendengar kita dari luar kota Banda Aceh, bahkan luar pulau Sumatera nih.
1: Benar.
0: Yang masuk kali ini.
1: Mati deh.
0: Waduh, pantas gak belum ada nelfon ya, HP-nya mati. Ya rekan jadi sambil nunggu HP-nya nyala ya. Kita dengar dulu nomor bagus yang berikut ini. Saya aku kan yang nelfon, kenapa? Rupanya HP-nya mati nih. Ya udahlah, tunggu bentar ya. Kita perbaiki dulu nih ya. Kita bawa ke tempat servis dulu. Servis overall.

0: Masih ditebak-tebakan seru panah asmara bersama kita semua rekan jati. Sambung Pak, cepet Pak, habis sama saya.
1: Panah asmara, berarti apa di panah nih? Asmara nih ya?
0: Iya,
1: asmara subuh.
0: Asmara subuh. Wah, jokes bulan Ramadan.
1: Benar.
0: Ya, kenapa namanya asmara subuh rekan jati? Kenapa?
1: Karena subuh-subuh itu ada asmara ya.
0: Ah iya benar. Karena subuh-subuh ada Afgan ya. Afgan subuh ya kan.
1: Azan subuh.
0: Itulah kenapa asal usul namanya ya asmara subuh. Oke, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Boleh coba lagi 0851 4136 atau 0811 8 2 10 36. Pertanyaannya masih sama, jualan apa yang nggak bisa laku keras?
1: Jualan apa yang nggak bisa laku keras?
0: Langsung ya telepon ke sini ya, atau mau ngasih pertanyaan ke kita juga boleh.
1: Bener kan Jati?
0: Silakan. Seperti biasanya ada Rp50.000 buat anda malam ini berhasil jawab pertanyaan kita dengan lucu ya. Oke, kita angkat telepon dulu ya. Masuk tuh. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Aduh, pilek saya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Apa?
0: Ada. Mana suaranya?
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Fitri, Bang Ferry, Bang John.
0: Aduh. Gimana kabarnya, Fit?
2: Alhamdulillah, baik sekali.
1: Gata. Itu bahasa Inggris tuh, Pak.
0: Bahasa Inggris.
1: Oh, bahasa Cek.
0: Bahasa Inggris itu got that. Artinya kamu mendapatkan itu. Got that.
2: Gak, bahasa Ceknya tuh, bahasa Ceknya got that.
0: Baik sekali. Baik sekali ya. Oke, Fitri, pertanyaannya langsung aja, jualan apa yang enggak bisa laku keras?
1: Ayo Fitri, jualan apa yang nggak bisa laku keras?
2: Jualan apa yang nggak bisa laku keras?
1: Apa Fitri?
2: Nggak bisa laku keras.
1: Iya, benar.
2: Apa ya? Jualan apa yang nggak bisa laku keras?
1: Berarti jualannya ini dia berarti lembut berarti.
2: Apa ya kami ya? Ini aja. Apa tuh?
1: Apa tuh? Di mana Fitri?
2: Apa ya Bang John? Apa ya? Ya laku keras, gak laku keras. Es campur.
0: Es campur. Kenapa es campur gak bisa laku keras?
2: Karena es campur itu nggak bisa keras ya emang.
1: Karena es.
2: Ya gitu lah.
1: Mungkin karena dicampur-campur Pak, itu benar gak Fit?
2: Iya betul
0: Bang. Oke lah, kita kunci jawabannya Fit ya.
1: Mau request lagu apa Fit?
0: Request lagu apa
2: darinya? Apa ya?
1: Waka-waka karena lagi ketawa nih.
0: Lagu apa? Ayo.
2: Kahitna selain cantik apa ada?
0: Kahitna selain cantik banyak macam. Kita pilihin aja.
2: Lari apa nih? Kahitna apa ya?
0: Kahitna.
1: Oke.
2: Ini ada nggak Bang Ferry? Yang apa tuh? Aduh, yang dulu tuh yang kayak F4 tuh, siapa penyanyinya tuh yang 4 kayak penyanyi Indonesia juga tuh.
1: F4?
2: Ada F4? Kayak F4, EXO itu yang kayak EXO itu kayak penyanyi penyanyi Metro Garden itu, siapa tuh yang penyanyi Indonesia tuh orang sih kayak Tanerang tuh.
0: EXO nggak tahu namanya. F1 tahu saya.
1: F1
0: Lewis Hamilton. Michael Schumacher tahu saya. EXO
1: nggak tahu ya.
0: EXO F4
2: ya udah Bang Ferry sama Bang John putarin Teh Nadia cantik aja kok nggak.
1: Oke,
0: thank you. Makasih Fitri.
2: Salam,
0: tidak boleh. Terima kasih.
2: Ya udah lah. Ya, thank you ya Bang John, Bang Ferry.
1: Terima kasih
2: waktu ya, sampai kontrol waktu.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Fitri, katanya jualan yang gak bisa laku keras, jualan es ya.
1: Bener, es campur, karena es campur-campur, Pak.
0: Iya.
1: Itu.
0: Kalau jualan es, ntar abjad 25 dong ya. Esnya udah gak ada dijual ya. Jadi
1: gak jadi 24, 26 lagi, Pak.
0: Iya, OPQ, RTU, esnya mana? Udah dijual ya. Gitu lah. Oke. Okay. Boleh buat teman-teman yang punya jawaban lucu-lucu, telepon ke sini 0651410 36 ya. Tadi ada yang masuk juga di 0651410 36, cuma kebetulan masuk Fitri di 0811 jadinya
1: terputus,
0: tertabrak.
1: Itu tabrak
0: ya, ya, jadi nggak bisa kita angkat dua-dua. Ya ntar berantem kalau dua-dua diangkat. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Halo Mbak Adi.
0: Ah, dengan siapa, di mana?
3: Siapa nih, Bang Ardi ya?
0: Okay. Iya, Ardi nama akhir saya, bener sih. Ya. Bener, Yabit ya?
1: Bener, Yabit deh.
0: Yoi, lagi ngopi pasti. Iya.
1: Ya. Udah kering berarti, kopi udah kering ya, Yabit ya?
3: Iya. Apa bilang Fitri?
0: Gitu lah pokoknya ya. Oke, okay, Yabit, jualan-jualan apa yang gak bisa laku keras?
3: Oh, jualan buat telur.
0: Buat telur.
3: Kita nanti kan pecah ya.
0: Oh, gitu. Ya. Karena kalau laku pecah. Oke, mantap. Mau request apa ya, Bit?
3: Hah?
0: Mau request apa?
1: Lagunya apa ya, Bit?
3: Lagu apa? Lagu Syukur Abang Aldi ya, tapi ya.
1: Oke.
0: Makasih ya, Bit.
1: Saya menyampaikan Mardi.
0: Iya, sehat-sehat ya.
3: Sehat.
0: Iya, assalamualaikum. Ada ya, Bit, lagi ngopi di
1: Ulikaring,
0: Rekan Jati, ya. Tapi anak-anak muda zaman sekarang malam jarang di Ulikaring ngopinya.
1: Udah pindah ini, Pak.
0: Pindah. Mereka tuh lebih cari tempat ngopi. Ulikaring kan rata-rata tradisional coffee shop, ya kan? Jadi ya bapak-bapak pulang sholat isya, ya kan?
1: Ke situ.
0: Bapak-bapak pulang sholat subuh ke situ, atau bapak-bapak yang abis nemenin istrinya belanja
1: karena dekat di situ.
0: Dekat situ, ya. Tapi itulah kayak ada apa ya? Kayak ada sebuah
1: udah pindah ke sini, Pak, mungkin daerah Lampineng.
0: Iya, bisa jadi.
1: Menjadi, ya,
0: jadi ini. Jadi kalau warung kopi nggak sebuah aja sih.
1: Ya, serame, Pak.
0: Sebiji. Oh, sebiji. Emang ada bilang buah kopi, biji kopi kan?
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke, Pak.
0: Oke lah, rekan jadi jangan buat yang mau masuk lagi. Ntar ya, masih pertanyaan sama jualan-jualan apa yang nggak bisa laku keras nih ya. Ada si Cantik dari Kahitna, bukan buat Fitri. Tapi emang lagunya gitu. Tapi semua wanita itu cantik ya.
1: Badan.
0: Apalagi kalau yang dia habis dari kamar terus keluar makin kelihatan cantiknya.
1: Wow.
0: Karena cantik itu dari dalam.
1: Inner beauty.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: masih di tebak-tebakan seru sama Salsabil Bunga Hati, Flower of Heart rekan Jati. Wee. Flower of Heart Banda Aceh.
1: Banda Aceh.
0: Selamat malam buat teman-teman semuanya yang baru dengerin kita untuk benar, malam jadi ini ya. Lagi dalam perjalanan nih Mas John. Oh, ini telepon.
1: Belum ada.
0: Oh, belum kira. Pegang-pegang HP. Yang mungkin yang dalam perjalanan mau pulang kampung.
1: Iya, benar ya. Kenapa sekali ya hari Sabtu besok hari Minggu.
0: Iya, benar.
1: Apalagi sekarang untuk jalan udah lebih cepat sampainya, Pak.
0: Lebih jalannya cepat sampai. Jalan Formula One.
1: Benar, Pak.
0: Iya, lebih cepat nyampe. Ya. Ya, kita udah punya tol rekan Jati ya. Dari sini ke Sigli cuman 1 jam.
1: Bener. Jadi pulang pergi paling 2 jaman ya, Pak.
0: Iya, kalau masih naik motor tidak bisa 1 jam ya. Kita tetap 2 jam.
1: Bener.
0: Bekerja lebih keras rekan Jati biar kita bisa masuk tol ya. Tapi di luar negeri tolnya tuh bisa masuk motor loh. Di Malaysia bisa masuk motor.
1: Bisa masuk motor.
0: Saya ngelihat di YouTube ya, bukan saya pernah ke Malaysia ya. Saya kan juga ngelihat di YouTube gitu.
1: Berarti ada jalur khusus dia.
0: Kayaknya sih ya, kayaknya atau emang gabung aja gitu mungkin ya. Enggak tahu deh ya. Jadi ya, masih ngomongin soal jualan-jualan apa yang enggak bisa laku keras.
1: Mm-mm.
0: Tapi biasa orang jualan tuh jarang duduk ya.
1: Benar. Pasti berdiri. Karena jangan duduk, berdiri, Pak.
0: Iya.
1: Atau mungkin ada yang tiduran, Pak, jualan.
0: Ada yang tiduran.
1: Kalau polisi ada polisi tiduran.
0: Ada. Saya tuh pernah dulu lihat anak-anak sekolahan kan ketahuan ngerokok gitu. Hukumannya kayak gitu.
1: Tiduran.
0: Mereka jalan duduk.
1: Oh.
0: Bukan jangan duduk, jalan duduk. Jalan jongkok.
1: Ya jongkok.
0: Di sekolah saya tuh ada tuh dulu beberapa. Namanya aja anak-anak remaja.
1: Saya
0: ya.
1: Pernah genap, Pak.
0: Oh, bawa ngerokok waktu sekolah.
1: Telat, Pak.
0: Jangan duduk juga.
1: Jadi suruh jalan jangan duduk, Pak.
0: Jangan jongkok.
1: Jangan jongkok.
0: Berapa meter?
1: Ada 1 kali keliling lapangan lah, Pak.
0: Keliling lapangan apa?
1: Lapangan Padang, Pak.
0: Aduh, 2 kilo dong. 1 kilo ya. Lapangan Padang totalnya 1 kilo. Oke, 1 kilo masih ringan lah, bisa kita angkat. Galon aja 20. Oke, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Oh, nggak bisa. 0651.
1: Terputus ya.
0: Dari tadi. Bolehlah coba lagi 0651-4136 atau kalau gagal lagi 0811-0812-1036 rekan Jati. Ya, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Tuh, mati. Ya, kenapa? Boleh dicoba lagi di 0651-0651-4136. Kalau nggak bisa 0811 ya. Ada pertanyaan, lebih berat mana 1 kilo kapas dengan 1 kilo besi ya? Lebih berat mana, Mas John? Hah? Lebih berat mana?
1: Lebih berat kapas ya?
0: 1 kilo kapas dengan 1 kilo besi.
1: Besi lah, Pak.
0: 1 kilo kapas dengan 1 kilo besi.

0: Ini baru dengar nih.
1: Oh, baru dengar, baru konsen ya.
0: Jadi iya, tadi sempat ke radio sebelah.
2: Oh. Hmm. Udah request di sana, udah.
0: Belum, kok jadi gini
2: belum. Belum. Bentar lagi berarti ya.
0: Iya.
2: Iya. Oke, Kak Zu, kita punya pertanyaan. Jualan-jualan apa yang enggak bisa laku keras?
1: Mm-mm.
0: Aduh. Jualan-jualan apa
1: yang enggak bisa laku keras?
0: Yang enggak bisa laku keras.
1: Mm-mm.
0: Apa ya?
1: Ayo, Kak Zu.
0: Aduh, apa ya? Sudahlah. Kayak
1: apa tuh? Apa perlu kita tahu. Hitung?
0: Enggak tahu masalah. Ini pertanyaan dari siapa nih?
2: Dari saya. Kenapa harus nanya sumber dulu?
0: Iya. Banyak kalau dari tingkat payahnya tinggi nih.
1: Ayo, Kak Zu.
2: Jawabannya gampang kok.
0: Iya, gampang karena Ferry yang buat jawaban.
1: Saya enggak tahu juga, Kak Zu.
0: Posisinya Ferry di posisi kami ya, pasti Ferry.
2: Masih bingung ya?
0: Oke lah. Ya udahlah, Kak Zu. Apa cucak ulang balik?
2: Jualan apa yang enggak bisa laku keras?
0: Enggak bisa laku keras. Udahlah, jualan tiket konser yang udah lewat aja lah.
2: Tiket konser yang udah lewat. Kenapa enggak bisa?
0: Ya iyalah, konsernya udah lewat. Kenapa laku tiketnya?
2: Oh, enggak dipanggil lagi. Oh, lewat, tiket lewat gitu.
0: Enggak.
2: Tiket lewat.
0: Enggak.
2: Oke, kita kunci Kak Zu ya.
0: Iya, terserah lah. Mau dibuang bukan masalah kuncinya. Kan tahu kuncinya pasti enggak dicari lagi sama kalian.
2: Oke. Salam-salam. Salam-salam, request lagu.
0: Lagu. Coba jalan salam.
2: Salam-salam buat apa ya?
1: Lagunya apa, Kak Zu?
0: Lagu apa ya? Yang ini kan coba lah, Fer. Apa namanya? Coba mainkan Metallica sekali, Fer.
2: Metallica?
1: Nggak ada kita, Kak Zu. Ada Metallica?
2: Ada nggak, Bang John?
1: Kayaknya nggak ada sih.
2: Metallica nggak ada.
1: Ada? Nggak ada.
0: Nggak ada ya, Sis Gone aja nggak?
2: Sis Gone. Oke, okay, makasih, Kak Zu.
0: Sama-sama, Ferry.
2: Oke. Okay.
0: Permisi ya. Okay. Hati-hati ya, kalian berdua itu jangan berantem.
2: Oke. Wah, lupa pencet saya. Makasih buat Kak Zu, She's Gone. Udah kita simpan buat Kak Zu ya. Tiket konser lah, udah lewat katanya.
1: Udah juga sih.
2: Ya.
1: Kalau panggil lagi apa namanya, Pak?
2: Tiket balik.
1: Tiket balik. Betul, Pak.
2: Iya. Tiket balik gitu. Ya, tiket konser emang nggak akan laku keras, kan, jadi karena tidak bisa dipakai lagi. Tapi ada orang yang ngumpulin tiket konser itu sebagai kenang-kenangan.
1: Oh, kenang-kenangan. Kalau dia pernah pergi ke situ.
2: Ya, atau ya kayak kenang-kenangan seolah-olah dia pernah pergi gitu. Pamer ke teman-teman, saya pernah nonton Metallica nih, ini tiketnya. Gitu. Ada orang lain.
1: Berarti dia beli tiket yang belum terjual mungkin ya.
2: Ya, tapi tiket konser sekarang kan model ini ya, gelang ya.
1: Benar, gelang.
2: Iya, jadi ada sih yang jual, John.
1: Ada yang jual.
2: Ada yang jual di e-commerce kan.
1: Untuk jadi kena souvenir ya.
2: Di souvenir ya, benar. Tapi iya sih, enggak laku keras sih. Iya, boleh lah buat Kak Zu ya, boleh ya. Oke, makasih Kak Zu ya jawabannya malam ini. Tapi di balik jualan ya, rekan, jadi namanya jualan tuh pasti ada laku.
1: Ada juga enggak.
2: Ada yang enggak laku.
1: Bener.
2: Ya. Ada juga tuh orang-orang sekarang yang jualnya makanan kekinian.
1: Benar, ramai ya, kan? Itu, Pak.
2: Tapi herannya yang jual makanan kekinian tuh lakunya biasa enggak nyampe setahun.
1: Benar, ya, kan? Ada perubahan ini ya, mungkin makanan ada lagi maka kekinian yang baru gitu, Pak.
2: Iya. Mungkin karena ada yang baru-baru terus. Kelupain. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang jual produk yang apa ya, nggak ngikutin zaman, tuh kayaknya lakunya bertahannya lama tuh, John.
1: Benar.
2: Contohnya kayak jual nasi pagi.
1: Lama loh, iya kan? Ya, Pak.
2: Benar. Pagi. Contoh-contoh yang jual nasi pagi tuh lama, udah puluhan tahun jualannya.
1: Benar,
2: ya.
1: Benar. Setuju saya, Pak.
2: Ya, tapi kalau jualan makanan kekinian tuh kayaknya ya
1: sampai setahunan mungkin.
2: Iya, terus orang juga enggak repeat order ya kan. Belum tentu dia beli besok lagi. Ya, tapi kalau jual-jual yang kayak biasa tuh besok pagi kan pasti dia mau pengen makan lagi, makan lagi gitu ya. Gitulah, rekan, jadi ya. Oke, okay, thank you. Kita bakal

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 Jeffy FM.
2: 103.6 Jeffy FM.

0: Masih ditebak-tebakan seru bersama kita berdua. Clocks dari Coldplay malam ini masih nemenin kita di penghujung acara untuk edisi TTS kali ini, Rakan Jati.
1: Benar, Rakan Jati. Gak terasa udah di penghujung, Pak, ya.
0: Gak terasa udah di penghujung.
1: Benar, kita udah kumpulin berapa jawaban tadi dari rekan-rekan Jati semua.
0: Benar, ya. Dan pasti kita bakal ngasih tahu jawaban sebenarnya sebentar lagi nih, Rakan Jati.
1: Saya ikut deg-degan nih, Pak, jawabannya.
0: Karena buat teman-teman mungkin yang masih belum tahu, ya, kalau tebak-tebakan TTS itu misalnya John yang bikin nih, saya juga gak tahu jawabannya sampai akhir. Gitu juga sebaliknya, kalau saya yang bikin, John juga gak tahu jawabannya. Ya, jadi biar surprise di akhir lah.
1: Benar, gak jadi.
0: Jadi untuk malam ini jangan kan teman-teman, jangan kan Kazu, John aja gak tahu jawabannya. Benar. Jadi tiap malam tuh gimana, Bang? Udah ada pertanyaan? Udah, gitu aja. Gitu aja. Enggak kita kasih tahu pertanyaannya, ya. Makanya agak sulit lah, sulit ditebak lah, ya. Udah. Tapi yang kita kejar lebih bukan jawaban benarnya, Jon, ya.
1: Tapi keseruannya.
0: Betul sekali. Jawabannya keseruannya, Rekan Jati. Ya, beda dengan pertandingan final Piala Dunia. Bukan keseruannya itu, keseriannya, ya. 0-0 sampai 90 menit. Ya, Rekan Jati. Oke lah, kita langsung aja kasih tahu jawabannya buat Anda, berhubung saya sudah pilek, mau bersin, lagi kurang sehat.
1: Jadi,
0: langsung kita tutup saja. Apa?
1: Jadi, pertanyaan tadi tentang jualan. Jualan apa yang nggak bisa laku keras?
0: Jawabannya jualan bubur, ya. Karena kalau dia keras nggak laku, Rekan Jati, ya. Jadi nggak bisa laku keras, ya.
1: Saya hampir kepikiran tadi saya bilang lembut.
0: Iya, makanya bubur tuh kalau laku keras. Kalau keras dia nggak laku, ya.
1: Ya bukan bubur lagi namanya, Pak.
0: Iya.
1: Udah jadi
0: bubur kalau keras jadi lontong.
1: Lontong. Oh iya.
0: Makanya bubur tuh kalau banyak yang beli berarti dia laku lembek, ya, nggak laku keras. Ya itu lah, Rekan Jati, ya. Jawabannya bubur, jualan bubur. Karena kalau keras dia nggak laku, ya. Makasih buat semuanya udah dengerin kita malam ini.
1: Benar.
0: Semoga diberikan kesehatan.
1: Amin, amin.
0: Kelancaran dalam beraktivitas besok.
1: Benar, amin.
0: Dan hari-hari berikutnya.
1: Amin.
0: Iya, Bapak amin-amin doang, Bapak. Kayak di masjid, saya yang baca doanya. Oke, kita pamit langsung aja di Jawa Medan nomor 57 Mibu Bandar Aceh. Saya Ferry.
1: Saya John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

here for. I don't please. Liz Taylor is not a star.

kuat jaring kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam

mari mandi dan gosok gigi. Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga, karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: JTFM, the heart of Banda Aceh. JTFM, the heart of Banda Aceh.